0: berat sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Ya, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya pikir

0: Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
2: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
3: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
4: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan

0: administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkap pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya,

0: dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, pukul 7.33 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kami lanjutkan kebersamaan menemani Anda di pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan hadir di acara Selamat Pagi di Sibolga pagi ini, opini publik menemani Anda dimanapun berada.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti opini publik.
0: Ya baik, pendengar, di kesempatan pagi ini hadir kembali di edisi Selasa 15 September 2026 di acara Opini Publik Radio Republik Indonesia Sibolga. Nantinya kami silakan Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di line telepon 0631225006 dan pastinya akan kami nantikan Anda terkait topik tentang pupuk bersubsidi sulit ditemukan, petani harus menanam tapi pupuk tak ada. Ya. Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan membahas persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para petani, yaitu mengenai pupuk bersubsidi. Nah, pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan pertanian. Ketika pupuk tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan, petani tentu lebih mudah menjaga pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil produksi. Namun persoalan muncul ketika pupuk bersubsidi sulit ditemukan. Stok terbatas atau petani harus mencari pupuk ke tempat lain. Nah, kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah pupuk bersubsidi memang benar-benar langka atau persoalannya justru terletak pada distribusi dan ketepatan penyalurannya? Ya, di sisi lain, petani juga memiliki waktu tanam yang tidak bisa selalu menunggu. Tanaman membutuhkan pupuk pada waktu tertentu agar pertumbuhannya optimal. Jika pupuk terlambat tersedia, petani berpotensi mengalami penurunan produktivitas. Pada akhirnya, kondisi tersebut bukan hanya berdampak kepada petani, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga hasil pertanian di pasar. Ya, mengapa pupuk bersubsidi menjadi penting? Nah, pupuk bersubsidi pada dasarnya diberikan pemerintah untuk membantu petani mendapatkan sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau. Program subsidi diharapkan dapat meringankan biaya produksi petani sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Namun, ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, mereka bisa berada pada posisi yang sulit. Ada petani yang kemudian memilih membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal. Ada pula yang mengurangi penggunaan pupuk karena keterbatasan modal. Ya, pertanyaannya, kalau biaya produksi meningkat sementara harga hasil panen tidak selalu naik, bagaimana petani bisa memperoleh keuntungan? Persoalan lain adalah waktu distribusi. Nah, pupuk yang datang setelah masa pemupukan tentu tidak memberikan manfaat yang sama dengan pupuk yang tersedia ketika tanaman benar-benar membutuhkannya. Ya, karena itu persoalan pupuk bukan hanya soal ada atau tidak ada stok. Yang tidak kalah penting adalah apakah pupuk tersebut tersedia di tempat yang tepat, ya, dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang sesuai, dan pada waktu yang dibutuhkan petani. Nah, pendengar, persoalan pupuk bersubsidi bukan hanya menyangkut kebutuhan petani. Di balik ketersediaan pupuk, ada produksi pangan, biaya hidup petani, harga hasil pertanian, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Ya, karena itu, ketika pupuk sulit ditemukan, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan kebutuhan, alokasi, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Ya, kita berharap program pupuk bersubsidi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani yang membutuhkan. Ya, pupuk tersedia, petani tenang, produksi meningkat, dan ketahanan pangan semakin kuat. Baik, pendengar, ya, jangan lupa bergabung dalam Opini Publik Pro 1 RRI Sibolga melalui jalur telepon 0631-22506 atau sampaikan juga pendapat Anda melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga di pagi hari ini. Ya, bersama Ferdian menemani Anda dimanapun berada.

0: Yah, Yah, Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik Ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Ya, baik pendengar dimanapun berada, pukul 7.45 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, kembali masih menemani Anda di acara Opini Publik, program Satu Era Resi Polga. Ya, seperti laporan berita dari Indonesiaan mengenai pupuk bersubsidi yang sulit ditemukan, kita coba kilas kembali untuk Anda.
1: Dipusingkan dengan keterbatasan modal, sejumlah petani di Tapanuli Tengah kini dipusingkan dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Saprudin Tanjung, seorang petani sawah di Kecamatan Kolang, mengatakan sejumlah petani di wilayah itu sangat kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Dan kondisi ini, kata Saprudin, telah berimbas pada minimnya hasil panen petani di wilayah itu. Saprudin juga mengakui saat ini banyak beredar pupuk non-subsidi, namun akibat keterbatasan modal, sejumlah petani tidak mampu membeli pupuk non-subsidi itu, apalagi harga pupuk non-subsidi tersebut dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi. Karena itu Saprudin dan petani lainnya meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan operasi pasar pupuk bersubsidi guna membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya.
2: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
1: Selain itu, Saprudin juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi ini. Sebab disinyalir pupuk bersubsidi dari pemerintah kerap didistribusikan para penyalur kepada pengecer untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Denny Siahaan melaporkan.
0: Ya, baik dengar, demikian sebuah laporan mengenai pupuk bersubsidi yang sulit ditemukan. Ya, di mana sembari menantikan Anda yang ingin bergabung, silakan menyampaikan opini, menyampaikan pendapat ya mengenai pupuk bersubsidi yang sulit ditemukan. Ya, petani harus menanam tapi pupuk tak ada. Ya, karena memang pupuk ini merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan pertanian. Karena pupuk tersedia dan sesuai kebutuhan, tentu akan memudahkan dalam proses tumbuh tanamnya ya, sebuah produksi padi di sawah oleh petani. Nah, selain itu juga, petani juga memiliki waktu tanam yang tidak bisa selalu menunggu ya. Tanaman juga membutuhkan pupuk pada waktu tertentu agar pertumbuhannya optimal. Ya, bagaimana jika pupuk terlambat? Ya, tentu petani berpotensi mengalami penurunan produktivitas. Dan pada akhirnya, kondisi ini berdampak kepada petani. Tapi juga tidak hanya kepada petani, ya, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga hasil pertanian di pasar. Tentu ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, ya maka bisa dikatakan para petani bisa berada pada posisi yang sulit. Ya, ada memang beberapa petani yang memilih untuk membeli pupuk non-subsidi, walaupun dengan harga yang lebih mahal. Ya, ada pula yang mengurangi penggunaan pupuk karena keterbatasan modal. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau biaya produksi meningkat, sementara harga hasil panen tidak selalu menaik, bagaimana petani bisa memperoleh keuntungan? Nah, persoalan lain adalah tentang waktu distribusi pupuk itu sendiri. Ya, pupuk yang datang setelah masa pemupukan tentu tidak memberikan manfaat yang sama dengan pupuk yang tersedia ketika tanaman benar-benar membutuhkannya. Nah, karena itu, ya, persoalan pupuk bukan hanya soal ada atau tidak ada stoknya. Yang tidak kalah penting adalah apakah pupuk tersebut tersedia di tempat yang tepat dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai. Nah, pendengar, persoalan pupuk ini khususnya yang bersubsidi ya bukan hanya menyangkut tentang kebutuhan petani. Di balik ketersediaan pupuk ada juga produksi pangan, biaya hidup petani, serta harga hasil pertanian dan keterberlangsungan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu ketika pupuk solid ditemukan, ya persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, alokasi, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama di kesempatan hari ini dan masih setia bersama di acara Opini Publik. Kami cukupkan kebersamaan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan rutinitas yang sudah dimulai atau Anda yang sedang beraktivitas di hari ini.
2: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan,

0: industri sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih temani Anda di pagi hari ini pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih masih setia bersama kami. Ya, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang menemani suasana pagi hari ini untuk Anda.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ya suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

pukul 8.33 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, pendengar dimanapun berada, masih bersama untuk melanjutkan kebersamaan, menemani Anda dimanapun yang dapat mendengarkan siaran kami.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas, limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimana berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Musik dan informasi akan hadir menemani Anda. Dan kami informasikan nantinya di pemisi waktu pukul 10 akan kami hadirkan dialog interaktif literasi digital untuk menemani Anda dimanapun berada dan tetap bersama program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya baik, mendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Tentunya kebersamaan menemani hari ini pukul 9 lewat 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadir berbagai informasi untuk Anda. Ya, dari informasi yang kami bagi, semoga bermanfaat untuk mengisi suasana di pagi hari yang berbagai ini. Indonesia harus jadi pencipta aplikasi dunia. Ya, sebuah hal yang disampaikan oleh Raffi Ahmad selaku utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di mana beliau mengatakan menolak Indonesia sekadar menjadi pasar produk digital, ia mendorong pengembang aplikasi nasional mampu melahirkan aplikasi kelas dunia. Indonesia jangan hanya menjadi pasar aplikasi saja. Indonesia harus menjadi tempat lahirnya aplikasi kelas dunia. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam Indonesian App Summit 2026 di Tangerang pada Senin kemarin. Di mana Raffi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, investor, komunitas, dan generasi muda. Nah, kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang kuat. Ya, menurutnya,

juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak pengembang aplikasi, insinyur, programmer, coder, serta pelaku ekonomi kreatif. Karena dinilai perlu menggabungkan teknologi dan kreativitas untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, kembali akan hadir dialog interaktif di acara Literasi Digital. Bersama saya Ahmad Ferdian yang akan menemani Anda hingga informasi waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, di mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini di edisi Selasa 15 September 2026. Kami tidak sendiri, kami juga bersama dengan para narasumber yang berhadir di kesempatan hari yang berbahagia ini. Di acara Literasi Digital yang akan mengangkat topik tentang percepatan aktivitas identitas kependudukan atau IKD di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Nah, untuk itu kita sapa para narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari yang berbahagia ini di acara Literasi Digital Pro 1 RR Sibolga bersama Ibu Mestika Helm Juliana Hutagalung SEMM. Selamat siang, Bu.
3: Selamat siang, Pak.
2: Iya, sehat, Bu?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah, syukur. Amin. Kalau begitu, iya. Dan selain Ibu Mestika juga ada Ibu Nur Ainun Hasibuan SEMSI. Ya, assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak.
2: Iya, sehat juga, Bu, ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan tidak hanya dua, namun ada tiga. Ada Ibu Irma Mayasari Nasution SSTP. Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam, Pak.
2: Iya. Baik, pendengar dimanapun berada, di kesempatan hari ini kita coba akan berbagi, membahas topik tentang percepatan aktivitas identitas kependudukan atau IKD di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Nah, tentu apa yang dimaksud dengan IKD ini sendiri, ya, nanti kita akan kupas bersama topiknya tentang IKD ini, bagaimana tanggapan masyarakat, apa yang menjadi sebuah aktivitas atau bagaimana sebenarnya ya percepatan aktivitas identitas kependudukan ini. Untuk Anda dimanapun berada, ada Ibu Mestika Juliana, boleh saya sebut begitu aja, Bu?
3: Benar,
2: Mestika.
3: Boleh, Pak.
2: Iya, boleh, Bu, ya. Ya. Ibu sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
3: Benar.
2: Iya. Nah, kalau saya ingin bertanya, Bu, ingin mengetahui juga, mungkin pendengar juga ingin mengetahui, kita langsung saja ke topik permasalahan kita. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan identitas kependudukan digital ini, Bu, atau IKD ini? Dan tentu pasti memiliki manfaat utama ya, Bu, ya. Nah, manfaat utamanya itu seperti apa kepada masyarakat?
3: Baik, terima kasih sahabat Pro 1 ya, Pro 1 RRI Sibolga. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Bersama saya ada Kabid Piak dan Analis Inovasi. Baik, penggemar sekalian, pembahasan mengenai identitas kependudukan digital atau IKD akhir-akhir ini marak membuat masyarakat awam berpikir, pentingkah IKD bagi kita? Apa itu IKD? Dan banyak lagi pertanyaan yang menyangkut tentang IKD. Berarti apa itu IKD? IKD adalah identitas kependudukan, adalah informasi elektronik yang merespon, yang merepresentasikan dokumen kependudukan seperti KTPL dan kartu keluarga dalam aplikasi digital di smartphone atau handphone para pemirsa. IKD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk memudahkan akses layanan administrasi kependudukan secara praktis dan aman. IKD ini dapat didownload melalui Play Store maupun App Store. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga saat ini telah gencar memperkenalkan IKD ke masyarakat Kota Sibolga dan beberapa upaya dilakukan agar IKD cepat menyebar di kalangan masyarakat, misalnya dengan memberikan informasi melalui media sosial, jemput bola. Para pemirsa, kami jemput bola itu ada ke kelurahan, intinya ke masyarakat, bahwasanya kami telah turun ke lapangan, baik itu ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah yang telah memiliki KTP elektronik. Seperti tadi saya sampaikan, kami telah melaksanakan pembuatan IKD di wilayah Kota Sibolga. Dan sampai saat ini pendaftaran IKD di Kota Sibolga sudah mencapai 8.605 orang yang sudah memiliki NIK dari 71.130 penduduk yang memiliki KTP elektronik.
2: Oh, berarti ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat.
3: Benar.
2: Ya. Dan itu pun seperti yang saya dengar barusan memiliki batas umur. Seperti halnya membuat KTP ya, Bu ya?
3: Iya. Batas
2: ada usia ya.
3: Usia bukan, yang telah memiliki KTP elektronik.
2: Yang telah memiliki KTP
3: elektronik. Iya, benar, Pak.
2: Bagi yang belum memiliki, Bu, berarti belum. Harus diurus kembali.
3: Belum bisa memiliki.
2: Belum bisa.
3: Ya.
2: Oh, begitu.
3: Dan ini apalagi sekarang di pemerintah Kota Sibolga
2: ya,
3: lagi gencar-gencarnya kita pembuatan IKD

0: ini bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi tentang digitalisasi kependudukan.
1: Iya, benar. Mengikuti zaman ya berarti. Sesuai dengan era globalisasi dan modernisasi benar, sekarang ya. Semua berbentuk digitalisasi, benar. Komputerisasi. Berarti iya. Memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah tentu selain itu juga adanya manfaat-manfaat lain. Bagaimana Pemko Sibolga saat ini bisa langsung ke masyarakat mendorong percepatan ini agar terselesaikan?
0: Baik Pak, kita sudah membuat nota dinas ke Pak Wali dan melalui surat edaran dan itu sudah ditandatangani. Itu ada surat edaran nomor 400.12/167 tahun 2026 itu tentang surat edaran mengenai percepatan aktivasi IKD di wilayah pemerintah Kota Sibolga. Dan ini kami berharap seluruh masyarakat maupun pemerintah Kota Sibolga dapat melaksanakan aktivasi IKD di Dinas Dukcapil.
1: Ya, saya coba beralih ke Ibu Nur Ainun nih. Ada pertanyaan yang terkena sepertinya sama saya. Masalah tentang ini kan sebuah program berupa aplikasi. Berarti ini inovasi, Bu. Saya di sini menyikapi melihat bahwa Ibu Hasibuan menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda kerjasama subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayanan. Berarti berkaitan langsung ini Ibu Nur Ainun ini dengan program yang sedang dicanangkan Pemko Sibolga ini. Bagaimana menurut Ibu ini sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau IKD itu sendiri itu merupakan bukan produk dari Dinas Dukcapil Kota Sibolga, tetapi merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengganti KTP elektronik. Dan dan Dinas Kabupaten dan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu wajib mendukung program dari Kemendagri ini.
1: Berarti ini program pusat ya?
2: Iya, ini program pusat.
1: Yang dijatuhkan, yang diturunkan kepada pemerintah daerah.
2: Iya.
1: Berarti bukan hanya di Kota Sibolga.
2: Bukan hanya di Kota Sibolga, tapi seluruh wilayah Indonesia.
1: Ini sejak kapan dimulainya, Bu? Biar kita bisa tahu, masyarakat ilmu tahu ya kan. Ada yang mungkin yang belum mengurus.
3: 2024.
4: 2024. Iya, 2024 kita sudah mulai aktivasi IKD. Pertama mungkin ada seperti daerah percontohan dulu,
1: iya,
4: Pak.
1: Iya,
4: daerah percontohan. Jadi untuk menerapkan IKD ini kan tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung semua. Jadi ada beberapa daerah yang dijadikan lokasi. Kalau tidak salah kota untuk Sumatera Utara, kalau tidak salah saya Dairi atau Pak-Pak gitu ya, yang termasuk salah satu percontohan. Begitu di daerah-daerah ini berhasil, maka dilanjutkan dengan beberapa daerah lain. Daerah lain, kabupaten kota lain di seluruh Indonesia yang kira-kira bisa untuk mendukung IKD ini. Jadi memang IKD ini seperti tadi sampaikan Bu Ainun, itu adalah memang program pusat yang diturunkan ke daerah untuk mensukseskan program pemerintah. Apalagi sekarang Presiden Prabowo kan menyampaikan single identity jadi kita harus punya ada satu terobosan pemerintah terkait data.
1: Ini jelas kita jelas ini sekarang bertanya langsung, penjelasannya langsung kepada orangnya nih sebagai pengelola informasi kan begitu. Tentu lebih tahu dari kita. Nah, pasti Ibu Maya bisa melanjutkan. Apa itu IKD, manfaatnya bagaimana, ke masyarakat itu untuk apa? Terkadang kan masyarakat ini begini, Bu Maya. Ah, nanti ajalah.
4: Iya.
1: Gak perlu kali.
4: Betul.
1: Itu berarti kan sebenarnya kan sebuah asumsi yang salah kan, pemikiran yang salah. Karena bagaimanapun secara kita masyarakat, kependudukan, identitas secara administrasi sangat diperlukan kan, Bu?
4: Betul.
1: Bahkan yang kita tahu mungkin dari satu KTP bisa untuk semua. Betul nggak, Bu?
4: Betul itu.
1: Iya kan, bukan?
4: Iya betul.
1: Kita sudah bisa hanya menunjukkan KTP. Kita bisa mengurus NPWP, kita mengurus ini, mengurus ini, mengurus ini, begitu. Itu betul kan, bukan?
4: Betul itu, Pak.
1: Jadi begini Bu,

0: apakah ini tidak berfokus kepada ASN saja kan, ke masyarakat publik juga? Sebenarnya tujuannya ini ke masyarakat Kota Sibolga atau ke
1: ASN?
0: ASN begitu. Jadi kita tidak salah kaprah.
2: Iya betul Pak. Baik. Jadi KD ini adalah tujuannya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, kalau khusus untuk Sibolga, khusus masyarakat Kota Sibolga. Nah, kebetulan karena kita di pemerintah Kota Sibolga, makanya kemarin di surat edaran kita tetap wajibkan ASN yang berdomisili di Sibolga untuk aktivasi IKD-nya, Pak. Tapi masyarakat juga wajib aktivasi IKD, karena IKD ini kan kalau kita ambil bahasa sederhananya ya Pak ya, yang bahasa yang awam, IKD ini KTP elektronik digital, artinya segala dokumen kependudukan digital ada di satu aplikasi itu, aplikasi IKD. Tapi ada fitur-fitur yang lebih baik. Jadi di IKD ini kita bisa ada KTP digital, kartu keluarga digital, akte lahir digital, dan apalagi KIA, kartu identitas anak, kita juga ada biodata penduduk. Jadi tidak
0: di dalam itu juga ada program-program pemerintah berupa bantuan-bantuan, kita bisa mengetahui juga berarti Bu ya.
2: Iya, nanti ke depannya mungkin kan Pak, jadi nanti akan terintegrasi data antara Dirjen Dukcapil, Kemendagri lah ya, dengan seluruh kementerian lembaga yang terkoneksi melalui MOU, perjanjian kerjasama, nanti akan terintegrasi datanya. Jadi nanti kita seperti kita tahu ya Pak, semua segala urusan pemerintahan ini harus memiliki NIK.
0: Iya,
2: NIK itu wajib. Jadi kan sekarang semua sudah pakai NIK, BPJS sudah pakai NIK, keperluan lain juga sudah pakai, perbankan mereka juga minta NIK,
0: mengurus sekolah pun juga harus pakai NIK.
2: Betul Pak, NISN, NISN anak aja sekarang sudah pakai NIK. Jadi itulah, ya betul Bu. Jadi nanti kedepannya semua terintegrasi, hanya dengan IKD kita memiliki kemudahan data. Artinya kan kalau sekarang Pak, handphone itu dibawa kemana-mana ya, semua ada di handphone.
0: Iya betul sekali.
2: Biarlah tinggal dompet, asalkan jangan tinggal handphone.
0: Iya.
2: Jadi makanya ada kemudahan itu. Jadi nanti terintegrasi dari IKD bisa lihat Bapak menerima bantuan apa, contohnya masyarakat Kota Sibolga
0: sudah mendapatkan apa?
2: Iya, misalnya apa sekarang DTSN, KIP, ya bantuan-bantuan lainnya, banyak, ya terus pemilu banyak, juga Pak, kemarin seperti itu pemilu Bapak ada di TPS berapa gitu. Nah ini tujuannya ke depan itu, jadi satu data dengan kemudahan dalam smartphone saja, dalam genggaman kita.
0: Jadi ini bisa dikatakan sebuah sasaran program itu sendiri Bu, atau itu memang merupakan targetnya?
2: Ya sasaran program itu seperti itu. Jadi kita ini kan kita kemudahan dokumen fisik ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa dokumen fisik ya, dompet.
0: Bisa dikatakan gini Bu Maya, satu untuk semua ya.
2: Iya.
0: Satu untuk semua. Artinya multiguna dia. Multi ya, terintegrasi, multiguna. Kalau kita bahasa pasarnya multiguna dia.
1: Multiguna
0: ya. Nah tentu selain itu juga ini apa memang personal? Atau misal begini Bu ya, kita mau mengurus kakak nih, saya kepala keluarga, saya tidak bisa mengurus, artinya istri atau anak yang mengurus, itu apa bedanya dengan IKD nih tentang pengurusannya Bu?
1: Baik Pak, kalau untuk IKD sendiri itu satu NIK satu kali aktivasi IKD untuk satu handphone.
0: Oh begitu Bu, berarti ya,
1: berarti saat handphone yang sama tidak bisa digunakan aktivasi untuk orang lain.
0: Memang betul-betul satu untuk semua ya.
3: Rahasiaannya itu terjaga.
0: Berarti ini memang betul-betul apa namanya ya? Satu kakak, satu kartu, satu fungsi.
2: Untuk, satu NIK.
0: Satu
1: NIK. Jadi masing-masing anggota keluarga itu harus aktivasi sendiri-sendiri handphonenya.
0: Iya.
1: Jadi masing-masing orang satu handphone, satu kali aktivasi.
0: Tidak bisa lebih dari
1: tidak
0: satu.
1: Tidak bisa lebih dari satu kali.
0: Ditolak begitu, Bu Maya.
2: Iya, dia ada sistem keamanannya, Pak. Jadi IKD ini ada ISO 27001, itu adalah sistem manajemen keamanan informasi.
0: Sudah mencapai.
2: Iya, betul. Itu adalah standar internasional.
0: Itu memang betul-betul program pemerintah yang sudah dicanangkan rencana jauh hari ke depan ini.
1: Benar. Iya.
2: Makanya jadi, sudah lama ya Bu, ya, ya dari 2024.
1: Masyarakat 2024. Pun ya tidak usah takut kalau misalnya, kan sebagian ada masyarakat yang berpikir bahwa gak usah lah aktivasi IKD nanti dihack gitu ya. Ya, jadi insya Allah.
0: Itu asumsi yang salah ya?
1: Iya,
2: ya, betul.
1: Yang salah.
0: Iya, yang salah
1: insya
0: ya.
1: Allah, iya. Karena sudah berstandar keamanan.
2: Standar internasional keamanan ya Pak. Jadi dijaga data itu supaya tidak terekspos atau di hacker lah istilah sekarang kan. Iya. Jadi tidak usah takut, nanti data saya diambil misalnya di hacker atau misalnya dipakai orang lain. Jadi tidak usah takut.
0: Nah, itu tentang manfaat yang sudah kita bagi. Bagaimana fungsi dan manfaatnya, kegunaannya. Nah, untuk Ibu Mestika nih saya mau bertanya.
3: Iya, benar.
0: Mengenai aktivasi IKD ini sendiri, tentu sudah memiliki perkembangan ya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Bu?
4: Baik, Pak. Kalau perkembangan sudah lumayan, apalagi yang tadi saya bilang dengan adanya jadul. Bantuan-bantuan,
0: iya.
4: Jadi masyarakat wajib
0: memiliki,
4: terlebih dahulu ke Dinas Dukcapil ya Pak, untuk memverifikasi, membuat IKD dulu.
0: Oh berarti
4: dulu.
0: Ini ada jenjang-jenjangnya
4: iya.
0: Dulu, begitu.
4: Nah, dan perlu kami sampaikan masyarakat Kota Sibolga ya, bahwasanya Dinas Dukcapil tidak pernah menghubungi ya, karena maraknya penipuan sekarang, para pemirsa. Banyaknya penipuan dengan mengatasnamakan Dinas Dukcapil dengan mengakses digital APK sebenarnya, tapi itu palsu. Nah, jangan mudah terpercaya. Sekali lagi kami sampaikan dari Dinas Dukcapil Kota Sibolga, jangan mudah terpengaruh, terperdaya dengan adanya
2: penipuan.
4: Jika ada penipuan yang seperti itu, hubungi langsung Dinas Dukcapil. Hubungi langsung Dinas Dukcapil, bahwasanya Dinas Dukcapil tidak pernah menghubungi masyarakat langsung. Itu yang pertama. Jadi karena kalau membuat IKD Pak itu wajib ada QR-nya. Jadi wajib ada foto. Harus difoto di Dinas Dukcapil dulu atau tidak, kami yang turun langsung ke lapangan. Baik itu ke masyarakatnya atau ke dinas-dinasnya, kami yang turun. Berarti ada di situ foto dengan QR barcode-nya.
0: Begitu.
4: Terima kasih.
0: Nah, tentu tentang perkembangannya sejauh ini sudah kita dengar bersama. Bagaimana dengan ini Bu, kendalanya tentu pasti memiliki kendala ya Bu Maya.
2: Iya betul Pak, kendala pasti ada Pak ya, seperti yang kita bahas tadi. Pertama, IKD ini memiliki spesifikasi aplikasinya ya Pak, spesifikasinya agak sedikit tinggi speknya. Jadi mohon maaf sebelumnya, untuk smartphone yang tidak sesuai dengan speknya atau misalnya RAM-nya di bawah 2019 Pak, dia tidak bisa menginstal aplikasi IKD.
0: Oh begitu.
2: Itu salah satu kendala kita juga itu Pak.
0: Iya. Ini punya saya udah bisa nggak?
2: Iya. Jadi itu salah satu kendalanya.
0: Bagaimana tadi Bu? Apanya? Speknya?
2: Speknya, smartphone atau handphone yang dikeluarkan tahun 2019 ke bawah. Itu tidak bisa menginstal aplikasi IKD.
0: Oh, berarti harus 2019 kan?
2: Iya.
1: Yang RAM-nya lebih tinggi.
2: Yang RAM-nya lebih tinggi karena kan aplikasi IKD ini terus berupdate dari segi aplikasinya, penambahan fitur kah, penambahan yang lain gitu ya Pak. Jadi bertambah akhirnya yang smartphone 2019 ke bawah tidak bisa untuk menginstal aplikasi IKD, itu kendala.
0: Berarti HP saya nggak bisa Bu Maya.
2: Harus beli HP baru berarti, Pak.
0: Berarti nyuruh beli baru nih. Ya, gitu ya. Jadi pendengar dimanapun berada, memang itulah manfaat-manfaatnya. Dan ternyata tidak mudah, kendala ada, baik itu kendala yang dari sekecil apapun hingga kendala yang sebesar apapun, gitu ya. Iya. Pasti memang sebuah program oleh pemerintah sendiri dibuat, direncanakan, dibuat, dilakukan, tentu banyak hal-hal yang mendasar bagi kita, proses step by step seperti itu, iya. Ya. Banyaknya proses-proses yang dijalani. Nah, tentu selain kendala juga, apakah tentang IKD ini, Bu Mistika, bagi yang mungkin sudah mengetahui, bagi yang belum mengetahui oleh masyarakat sendiri, apakah ada sejenis promosi, pemberitahuan, penyuluhan, atau apalah namanya, Bu?
1: Benar, baik.
0: Agar masyarakat tahu begitu,
2: iya.
0: Bu Maya?
2: Iya, betul, Pak.
4: Makanya saya bilang tadi, bahwasanya kami turun langsung.
0: Berarti, ya. Berarti langsung turun,
4: iya, ke turun ke masyarakat, ke kelurahan, ke perwiritan.
0: Berarti berarti dari Pemko sendiri, dari instansi pemerintah sendiri, datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, begitu ya,
4: berkumpul, ke situlah kami datang.
0: Di situ dilakukan penyuluhan,
2: ya. Dari 2024 itu, Pak, sudah kami lakukan. Sudah kami... Kita sempat ke lapas, ke Kodim.
0: Berarti buat itu ini, tadi yang dinamakan proses tadi.
4: Ke Polres.
2: Ke bank kemarin pernah juga kami turun, Pak. Jadi di dari 2024 itu sebenarnya sebelum keluar juga, edaran juga, kami sudah turun ke lapangan.
0: Berarti orang Ibu Maya udah jalan-jalan dong.
2: Iya, kami udah jalan-jalan,
0: ya,
2: walaupun Pak.
0: Walaupun di Kota Sibolga juga, ya kan?
2: Iya.
0: Kami jalan-jalan. Iya. Artinya mengenal banyak orang, menemui masyarakat, itu memang tugas dan tanggung jawab kita. Benar. Begitu. Apalagi ini sebuah program pemerintah yang memang harus kita jalani. Mau tidak mau, harus memang harus, begitu. Wajib. Karena seperti yang orang ibu-ibu sampaikan, bahwasanya memang ini program pemerintah yang memang harus di miliki oleh setiap masyarakat, bukan hanya secara personil, kan. Satu kakak fungsinya banyak, seperti yang Ibu Nuraini sampaikan tadi, nggak bisa dua kali.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana kalau HP-nya hilang, Bu?
1: Kalau HP-nya hilang, nanti
0: misalnya lah bisa. HP-nya hilang, iya. Atau dicuri orang, itu bagaimana, Bu?
1: Nanti bisa menghubungi Dinas Dukcapil untuk melakukan menutup akunnya.
0: Langsung ditutup,
1: iya, begitu, boleh, ya. Nanti kalau misalnya sudah beli handphone baru, bisa aktivasi lagi.
3: Sama kayak bank lah, ya kan?
0: Bisa aktivasi kembali, iya, bisa. Tapi nggak bisa dua kembali. Kali, Bu. Maksudnya gimana?
2: Jadi nanti gini, mungkin Pak, kalau handphonenya hilang, silakan melapor ke Dinas Dukcapil. Nanti Dinas Dukcapil akan menonaktifkan akunnya untuk sementara. Kan handphone hilang, berarti kan beli handphone baru. Nah, pada saat nanti aktivasi di handphone yang baru, akun itu kan sudah ada, Pak, di sistem kami. Akun itu tetap ada,
0: berarti tinggal memasukkan.
2: Iya, hanya dinonaktifkan sementara. Maka setelah itu nanti, setelah misalnya contoh Bapak melapor, aktifkan kembali, kami akan membuka aksesnya kembali. Kita akan registrasi ulang, bukan dari awal, ya Pak, ya. Kita akan aktifkan kembali, nanti kita masukkan ke handphone Bapak, tetap menggunakan PIN Bapak yang lama, data-data Bapak yang lama.
0: Berarti bisa dikatakan bukan mendaftar baru.
2: Bukan.
0: Karena memang di aplikasi itu sendiri sudah ada, kan begitu. Hanya saja kita menonaktifkan sementara karena kendala itu tadi, hilang atau dicuri orang, begitu kan.
2: Ganti handphone juga seperti itu, Pak. Kalau ganti handphone tidak hilang, contoh Bapak mau beli handphone
0: ini
2: baru.
0: Ini nyuruh saya ganti handphone, ya.
2: Iya, contoh Bapak mau beli handphone baru gitu, ya. Jadi aplikasi IKD dari handphone yang lama bisa dipindahkan ke handphone yang baru, gitu dia. Nanti Bapak datang ke Dinas Dukcapil, petugas akan bantu.
0: Oh iya, contoh begini, ya. Oh iya, saya mau ganti HP nih. IKD saya di dalam HP ini. Oh, saya suruhlah orang ke saya, ke Dukcapil lah, mengurus memindahkan akunnya, begitu, Bu, ya?
2: Iya.
0: Berarti nggak bisa kita sendiri, ya, Bu, ya?
2: Tidak bisa, Pak, karena seperti yang disampaikan Bu Karis tadi.
1: Sedikit. Kalau
0: bisa ditambahkan, Bu.
1: Iya. Kalau misalnya dari handphone yang lama, handphone yang lama, kemudian kita sudah beli handphone yang baru.
0: Iya, betul.
1: Itu bisa kita apa sendiri, update data itu, Bu?
2: Iya, update data dari nanti di IKD ada pilihannya.
1: Iya, apakah sudah memiliki akun sebelumnya?
2: Iya. Oh, ada begitu. Nanti Bapak ditanya-tanya, iya. Pak. Jadi nanti dibuat di situ apakah Anda sudah memiliki akun sebelumnya? Ada pilihannya, ada dua opsi yang harus diklik jika
0: Bapak. Tapi bukan bot kan?
2: Bukan. Jadi jika Bapak sudah punya akun, Bapak klik otomatis dia nanti terpindah langsung ke handphone yang baru. Cuman kan kadang masyarakat Pak agak sedikit bingung ya misalnya seperti itu, makanya kami sarankan juga ke dinas supaya tidak salah gitu.
0: Itu bagi yang mungkin mengetahui ya.
2: Iya.
0: Bagi yang mungkin bisa dikatakan gaptek ya. Bagi yang mungkin maaf orang-orang tua kita kan gitu kan, ingin ganti HP baru. Jadi akunnya ada di yang lama, pengen dipindahin dia nggak bisa. Ya dianjurkan kepada masyarakat untuk datang ke
1: dinas.
0: Disinilah fungsinya Bu, agar masyarakat tahu, pendengar kita, pemirsa juga tahu bagaimana prosesnya, step by stepnya, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan bertepat guna ya Bu Maya ya.
2: Iya, tepat guna, tepat sasaran, tepat sebenarnya guna. Untuk efisien juga transformasi digital, efisiensi dari apa dokumen fisik Pak. Dengan IKD kan semua dokumen beralih ke digital, satu
0: memang,
2: ke genggam.
0: Artinya memang yang Ibu sampaikan tadi memang terintegrasi ya.
1: Benar.
2: Iya.
0: Terintegrasi.
1: Dan gak perlu lagi bawa KTP, cukup bawa handphone, buka, tunjukkan.
0: Gak perlu bawa ini Bu, bawa tas sebanyak-banyak.
1: Benar. Apalagi misalnya kalau Bapak naik pesawat nih,
0: kan?
1: Gak usah lagi, kan biasanya KTP nih, gak usah, kasih tunjukkan aja IKD-nya. Sahih.
0: Iya, begitu ya.
1: Baik ke bank.
2: Kalau di pusat itu beberapa bank sudah menggunakan IKD Pak. Contohnya kalau tidak salah kemarin hasil rakornas itu Bank BNI. Jadi kita cuma misalnya mau buka rekening ya Pak ya. Bapak cuma tinggal datang ke Bank BNI ya kan. Setelah itu nanti pada saat dimintain KTP, Bapak bisa scan barcode yang ada di IKD, ada alat membacanya, langsung kelihatan tuh Pak.
0: Berarti nah, ketahuan dong berapa utang kita.
1: Benar.
2: Iya.
0: Betul ya Bu ya? Enggak salah kan? Berarti ketahuan dong berapa?
2: Kalau hutang enggak kelihatan Pak, disamarkan. Bintang.
0: Iya. Nah tentu ini mengenai program pemerintah ini untuk di Pemko sendiri Bu. Bu Maya, untuk di Pemko sendiri masyarakat sudah nih mengetahui nih, sudah memiliki juga. Nah tanggapan dari pimpinan daerah kita bagaimana mengenai hal ini tentang program ini, sedikit agak apa ya kan, mana tahu hanya di bawah-bawah aja nih. Nah, coba apakah memang ada dukungan Bu Mestika?
4: Baik, dukungan dari para pemirsa. Dukungan dari pemerintah Kota Sibolga sangat-sangat bagus.
0: Iya.
4: Sekaitan dengan IKD ini terbukti dengan adanya surat edaran dari Bapak Wali Kota Sibolga sendiri dalam hal percepatan aktivasi identitas kependudukan digital di pemerintah Kota Sibolga. Jadi sebenarnya seluruh ASN itu sudah wajib memiliki IKD. Dan harapan kami, ayo para ASN datanglah ke Dinas Dukcapil untuk membuat IKD-nya, karena sangat perlu.
0: Ya pasti didukung ya Bu ya, karena,
4: pasti, sangat,
0: karena
4: sangat
0: target
4: didukung.
0: Pun sudah, di, ya, sudah dicapai kan begitu.
4: Benar,
0: dan mudah-mudahan ini sesuai dengan planning-nya atau sesuai dengan aplikasi itu sendiri rencananya, apa ini sudah memang sudah terwujud semua Bu Maya? Atau masih banyak lagi yang harus di perbaiki, banyak yang ditambahin atau bagaimana?
2: Untuk aplikasi IKD-nya sendiri,
0: iya,
2: Pak.
0: IKD-nya sendiri.
2: Kedepannya seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi IKD ini untuk perkembangan ke depan nanti mungkin bisa dipakai untuk pengurusan dokumen mungkin kedepannya ya. Nah, untuk kedepannya yang tadi saya sampaikan akan terintegrasi datanya dengan kementerian dan lembaga. Saat ini Kota Sibolga sudah berapa persen? 12%, 12,10%, sekitar 8.605 orang.
0: Ya ini sudah banyak loh Bu, 8.000 ini sudah banyak nih.
2: Sebenarnya target kami lebih tinggi Pak.
0: Justru karena itu tadi makanya kita di sini mengimbau kepada masyarakat. Bagaimana yang 8.000 ini menjadi 12.000 kan begitu?
2: Kalau bisa
1: lebih.
2: Kalau bisa lebih, Pak. Karena IKD ini setiap wajib KTP, itu artinya setiap masyarakat warga negara Republik Indonesia yang sudah punya KTP wajib memiliki IKD, wajib aktivasi IKD.
0: Berarti Bu Maya, yang 8.000 ini harus kita kali dua kan?
2: Wajib KTP kita 71.000, Pak.
0: Oh, berarti harus kali empat ini.
2: Harus iya.
1: Sebenarnya target nasional itu 30% dari seluruh
0: jumlah penduduk. Sementara tadi kita masih 12 ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Masih terlalu jauh sebenarnya.
0: Makanya tadi saya bertanya bagaimana targetnya ini, apakah memang harus kita capai lagi terus atau hanya sampai di sini begitu?
2: Kami akan karena berjibaku terus, Pak.
0: Ya, iya. Saya enggak ikut, Bu ya.
2: Makanya ini rencananya
0: saya
2: kita
0: di sini aja, Bu.
2: Sini aja, Bapak.
0: Membantu orang ibu, saya dari sini.
2: Oh iya, di balik layar.
0: Iya, nanti saya akan membantu.
1: Nanti
0: orang
1: kami datang aja kemari. Nanti kami mobile kemari untuk melakukan.
0: Nanti kita akan coba lagi lanjutkan ini mengenai hal ini begitu kan. Agar apa? Agar masyarakat mengetahui. Mungkin ada sebagian dari masyarakat kita di hari ini mungkin tidak mendengar kita, atau ada yang mendengar kita, mereka menyampaikan kepada para tetangga-tetangganya begitu. Eh, ada IKD loh, apa Iko?
3: Iya.
0: Ada yang urus, belum. Mungkin seperti hal yang seperti ini yang kita inginkan, Bu Maya. Ya benar ya?
2: Ya ini
0: seperti
2: dia
0: ini yang kita inginkan. Karena memang ya itu tadi, ini berguna begitu. Nah tentu seperti yang Ibu Mustika sampaikan tadi, bukan hanya datang langsung ke lapangan begitu kan, berarti himbauan juga kepada masyarakat lah yang datang.
3: Benar.
2: Di medsos karena, juga kami sampaikan iya, Pak
0: itu memang lebih bagus seperti itu Bu, karena sekarang zamannya sudah medsos kan, zamannya sudah digitalisasi, bahkan lebih cepat lagi itu daripada mulut kita.
2: Iya, benar.
0: Kenyataan yang sekarang ini seperti itu, lebih cepat itu loh dari mulut kita, lebih cepat itu daripada tetangga kita, padahal dia jauh nun di sana, kok bisa tahu begitu. Nah tentu ini menjadi hal yang positif ya, positif yang kita ambil bagaimana tentang percepatan. Nah di sini memang saya secara pribadi sangat mendukung ini, apalagi ini sebuah program pemerintah. Nah untuk Ibu Nur Ainun sendiri, saya mau bertanya ini Bu, udah bagaimana, tentu ini ke depan untuk mengaksesnya, apa memang data dari kependudukan itu sendiri Bu, memang sudah tersimpan secara digital atau bisa sudah dijamin keamanan datanya? Oleh pemerintah.
1: Ya insya Allah tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa sudah ada standar yang dibuat oleh pemerintah tadi, apa tuh?
2: ISO 27001.
0: Itu yang menjamin ya Bu Maya?
1: Ya itu yang menjamin.
2: Itu karena itu standar internasional data. Pak, iya. Bukan standar.
0: Bukan abal-abal ya?
1: Bukan abal-abal.
2: Jadi tadi nggak usah takut. Iya kan Bu Ainun ya?
1: Tidak usah takut. Dan insya Allah masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses data kependudukannya.
0: Iya betul.
2: Pembuktian diri juga itu Pak, kalau misalnya IKD kan itulah masalah satu manfaatnya untuk pembuktian identitas kita. Kalau kita berurusan di pelayanan publik, jadi kan misalnya bawa, kalau dulu KTP fisik ya kan, sekarang kan IKD untuk mendapatkan layanan-pelayanan publik, baik di pemerintahan ataupun lembaga lainnya, kita tinggal tunjukkan. Semudah itu sebenarnya. Jadi pemerintah ini kan fokusnya mempermudah masyarakat sebenarnya.
0: Jadi saya mau bertanya ini dengan Bu Maya, bagaimana jika jika masyarakat itu mengurus IKD-nya namun dengan data yang tidak benar?
1: Palsu
0: misalnya?
2: Tidak akan bisa Pak.
0: Karena akan terkonek langsung ya?
2: Ya, jadi nanti kan
0: akan diketahui begitu Bu?
2: Saat aktivasi IKD kan yang bersangkutan masyarakat bawa KTP-nya nih, kita akan buka di sistemnya, sistem SIAK namanya ya, kita akan buka, inputkan NIK-nya saja. Kita masukkan NIK-nya. Nah, jika tidak terdaftar di sistem, NIK-nya itu tidak ada, artinya siapa tahu NIK-nya dia abal-abal ya Pak ya, tidak akan terlihat di sistem. Nah, untuk aktivasi tidak akan bisa, dengan data-data yang salah pun tidak bisa gitu. Jika masyarakat mencoba juga nggak akan bisa, Pak. Karena sistem itu itulah jejak digital kita. Iya, semua data ada di situ. Makanya tadi seperti yang sampaikan Bu Kadis, aktivasi itu harus datang langsung dengan selfie. Contoh, kebetulan semalam banyak ya Pak ya, aktivasi IKD masyarakat terkait Perlinsos itu. Perlinsos. Jadi Perlinsos ini kan sebuah web perlindungan sosial untuk masyarakat. Ini nanti kedepannya mungkin yang detesan-detesan ini Pak, untuk masuk ke situ, akses ke situ harus aktivasi IKD. Jadi sekarang memang di masyarakat sedang banyak di kantor Capil Pak, di kantor kami Dinas Dukcapil, untuk aktivasi IKD terkait untuk login ke Perlinsosnya. Jadi ada semalam yang dia membawakan mungkin data orang tuanya tidak datang langsung gitu ya, pada saat dia swafoto selfie itu ditolak.
0: Nah itu yang saya maksud tadi.
2: Iya, ditolak tadi.
0: Saya nggak bisa datang nih, saya kepala keluarga, saya nggak bisa datang, yang datang itu anak saya.
2: Berarti bisa. Tidak bisa, bisa Pak, ya, karena nanti kan verifikasinya ya, namanya sistem verifikasi, setelah kita input data Bapak harus selfie. Selfie swafoto, jika tidak sesuai wajah di sistem dengan di saat selfie langsung dengan smartphone, maka otomatis ditolak. Makanya semalam ada yang seperti itu Pak, dia kita kan masyarakat karena ramai kita tidak tahu itu orangnya atau tidak.
0: Itu bagaimana menanggapinya Bu?
2: Kalau misalnya kejadian seperti itu, kita sarankan orangnya langsung yang datang Pak. Jika misalnya Bapak berhalangan, contoh tadi Bapak bilang saya tidak sempat, kerja
0: saya
2: sibuk.
0: Saya di luar kota misalnya.
2: Saya di luar kota, mungkin Pak bisa dengan setelah pulang dari luar kota, atau mungkin menunggu inovasi kami nanti jika kami turun ke lapangan. Contoh seperti tadi sampaikan Bu Ainun, kami turun ke RRI untuk aktivasi, kebetulan kan ada mobilenya kita IKD ya Pak ya, kami akan turun ke RRI aktivasi IKD untuk pegawai di RRI ini. Nah kemarin kami ada rencana mau ke Car Free Day sebenarnya Pak, kami sudah canangkan kan, kebetulan kota Sibolga sedang hangat-hangatnya Car Free Day, rame kan. Nah seperti yang kemarin kan berkolaborasi dengan RRI ya, jadi kita turun ke situ untuk aktivasi IKD.
0: Nah itu memang sebuah program rencana yang bagus Bu, tapi apakah semua itu warga kota Sibolga?
2: Iya betul.
0: Berarti kan hanya khusus untuk warga kota Sibolga Bu?
2: Iya, khusus untuk warga kota Sibolga yang terlebih, yang dikhususkan terlebih dahulu kita
0: berarti
2: aktivasi.
0: Berarti saya nggak bisa Bu.
2: Bapak warga?
0: Tapi, saya warga sebelah.
4: Sebenarnya bisa Pak, cuma persennya ketateng.
0: Iya, itu dia Bu masalahnya. Tapi capaiannya, ya kita tetap saling membantu, saling bekerja sama.
4: Benar.
0: Misalnya saya ini punya saudara di kota Sibolga, ada orang tua yang memiliki kependudukannya di Sibolga, ada saudara, ada family, ya pasti kan saya kasih tahu. IKD keren lah, uruslah ke sana.
4: Dihayu-hayukan Pak.
0: Kita hayu-hayukan.
2: Disampaikan kepada sanak saudara, asal jangan ke mantan Pak.
4: Boleh juga.
0: Diusir mungkin Bu.
2: Kalau ke mantan nanti payah urusannya, nanti ngadu ke Capil jadinya.
0: Itu kalau dia sendiri, kalau dia berdua malah lebih susah lagi.
2: Iya betul.
0: Nah, itu dia masalahnya. Nah nanti Bu, kita akan lanjutkan kembali. Kita coba break sejenak untuk hal-hal yang lebih menjurus lagi nantinya.
2: Oke Pak.

0: Ya baik, pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga di FM 97,2 Mickey Hans, program Mas 1 kanal informasi dan inspirasi. Lanjutkan kembali kebersamaan untuk literasi digital ya, tentang IKD di kota Sibolga. Nah tentu banyak sudah yang kita dengar, pemaparan, penjelasan, manfaat, bagaimana kegunaannya, cara memperolehnya, cara mendapatkannya, dan hal-hal yang lainnya juga. Nah tentu tiba di penghujung kebersamaan yang menjadi akhir dari kebersamaan kita di kesempatan hari ini, untuk Ibu Mustika, saya dan kita semua ingin mendengar apa closing statement-nya Pak, Bu, tentang IKD ini. Apakah memang silakan Bu.
1: Baik. Saudara pemirsa, kami dari Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Dukcapil Kota Sibolga berharap dan mengharapkan supaya seluruh masyarakat Kota Sibolga yang sudah mempunyai KTP elektronik, mari ayo bersama-sama untuk membuat IKD di smartphone atau handphone masing-masing. Mari datang ke Dinas Dukcapil agar seluruh layanan baik berupa identitas kependudukan Bapak Ibu dapat melihat di smartphone masing-masing. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih untuknya Ibu Mustika Hutagalung ya. Tentu Ibu Maya Nasution bisa menambahin Bu.
2: Oke, baik, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Saya menghimbau kepada kita semua, ayo para pendengar, dusana sadonyo, saya pakai bahasa Beko saja Pak ya, biar lebih ini.
0: Iya, lebih kekeluargaan Bu.
2: Iya, mola kita aktivasi IKD ke kantor Dinas Dukcapil Kota Sibolga di Jalan Tongkol. Jangan takut datanya nanti bocor kemana-mana, kita pastikan itu aman, tidak ada kebocoran data. Kami tunggu kedatangannya para masyarakat Kota Sibolga, siapapun yang para pendengar kita, kami tunggu kedatangannya. Mari kita aktivasi IKD Bapak Ibu, semua kemudahan itu ada di dalam smartphone kita.
0: Kok bisa belum bamuna bisa nak sadonyo?
2: Iya, mola sadonyo. Iya,
0: IKD di Jalan Tongkol ya Bu ya?
2: Iya, kantor yeah. Dukcapil Sibolga Jalan Tongkol, kami akan layani Bapak Ibu dengan baik. Silahkan datang, kami tunggu. Ingat, IKD itu penting Bapak Ibu, bukan hanya sekedar program abal-abal, tapi itu adalah satu data untuk semuanya, itu adalah pintu akses untuk masuk ke segala bantuan pemerintah, segala layanan publik yang akan kita akses, karena NIK untuk semuanya.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Baik, untuk sebelum iya, tutup Bapak, ada pantun iya, kami, boleh?
0: Kita kasih Bu Mustika juga pantun nih.
1: Okay. Baik, masyarakat Kota Sibolga, kami ada pantun ini. Pai kapasa membali lado.
2: Cakep.
1: Lauk dimasak lama rasonyo.
2: Cakep.
1: Urus dokumen indak lai lamo, aplikasi IKD ubeknyo.
2: Iya, betul.
1: Yang kedua,
2: agak nambah ini ya Pak ya, enggak apa-apa.
0: Kita nambuh.
1: Pai baranang ka pulau ujung.
2: Cakep.
1: Tampak badak di dalam sama.
0: Iya.
1: Indak beralu dompet taba bayandung. Asal di HP ala aduk IKD mak.
0: Iya, betul.
1: Ketiga terakhir, iya. Sagoni jolek, sagoni potek, songoni majolok mauliate.
0: Iya. Baik pendengar dimanapun berada, IKD, identitas kependudukan. Tentu adanya percepatan dari aktivasi itu sendiri di Lingkup Kota Sibolga. Sudah berhadir untuk Anda di kesempatan hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kebersamaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di acara yang sama. Saya Ferdian beserta Ibu Mustika. Terima kasih Ibu Mustika.
1: Baik Pak.
0: Ibu sama-sama. Nur Ainun juga.
1: Ya, terima kasih.
0: Ibu Maya Nasution.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih atas informasi untuk masyarakat yang sangat berguna.
1: Amin.
0: Di kesempatan hari ini sampai di sini, sampai bersua kembali. Saya Ferdian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hari-hari itu kita juga secara berkala menyemprotkan frekuensi yang dilakukan oleh pemadam kebakaran agar mereduksi terkait dengan panasnya matahari, termasuk gas metan yang kemudian untuk tanggulannya sangat luar biasa.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on a rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Saudara pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak

0: STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
1: If

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti road track painting. Painting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan grandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih bersama temannya Anda di FM 97,2 MHz, program satu RRI Sibolga. Dan untuk selanjutnya, Ajuji akan menemani Anda di Sibolga siang ini. Saya Ahmad Ferdian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Selamat siang, selamat beristirahat. Untuk yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Dan waktu zuhur juga untuk wilayah Kota Sibolga dan sekitarnya akan berlangsung pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Cincin dari Hindia. Selamat mendengarkan.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata, pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Kakek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mungkar roh kebencian kaya sing didhawuhne

Baik, selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Waruk Ponorogo dari Kajawi yang menjadi pembuka, lagu pembuka di musik tradisional dan budaya edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan mendengar, sepanjang 50 menit ke depan mendengar akan kami hadirkan lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Sekaligus di pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat merupakan waktu zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Cintamu Sepahit Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya. Kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an. Dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an. Atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lintas Megatol. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, Brek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kartonyono Medot Janji dari Denny Caknan. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan Pamer Bojo dari Didi Kempot sekaligus menutup perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya edisi siang hari ini. Dan di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Gunung Sitoli. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Inilah lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai. Selengkapnya disiarkan oleh RRI Programa 1 Gunung Sitoli. Inilah lintas Megatol.

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: hal ini apabila tidak ada lagi bisa diselesaikan secara internal, maka kita akan bawa ke ranah hukum.
1: Kalau masih ada pengurusan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita biarkan.
2: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korda 16 Medan Sibolga Gunung Sitalinya Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, BNN bersama BRIN tahun 2025 menunjukkan penggunaan narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 25 tahun. Dua mantan karyawan KSP 3 Nia telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan melalui jalur hukum. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Survei BNN bersama BRIN tahun 2025 menunjukkan pengguna narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 25 tahun, termasuk remaja yang masih berstatus pelajar. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menyoroti fenomena penggunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah. Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan, terjadi pergeseran kelompok usia pengguna narkoba di Indonesia. Pergeseran itu terlihat dari hasil survei BNN RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tahun 2025. Jika sebelumnya pengguna terbesar berada pada usia dewasa, kini kelompok usia 15 hingga 25 tahun menjadi yang terbesar. Tatar mengatakan perubahan tersebut menunjukkan pengguna narkoba kini semakin bergeser ke usia produktif muda, termasuk kalangan pelajar. Secara nasional, prevalensi pengguna narkoba juga meningkat. Angkanya naik dari 1,73% pada 2019 menjadi 2,11% pada tahun 2025, atau dari sekitar 3,3 juta menjadi 4,1 juta jiwa. Kondisi tersebut mendorong BNN memperkuat pencegahan dengan menyasar lingkungan pendidikan. Dua program unggulan yang disebut Tatar adalah Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau IKAN.
2: Usia-usia produktif yang bisa dewasa tetapi terusia-usia sekolah. Oleh karena itu, BNN RI telah mencanangkan sebuah program, dua program unggulan yaitu Ananda Bersinar dan IKAN. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih dari narkoba. Kemudian kalau IKAN ini singkatan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Apa yang dilakukan oleh BNN dengan dua program ini? Yang pertama, Ananda Bersinar. Kita melakukan berbagai langkah pencegahan yang sasarannya mulai digeser ke anak-anak pelajar atau sekolah. Salah satu contohnya misalnya dibentuknya Saka Anti Narkotika. Di Sumatera Utara sudah dibentuk dan kita sudah dilantik namanya Mabisaka, Majelis Pembimbing atau Pembina Satuan Karya Anti Narkotika.
1: Selain lingkungan sekolah dan kampus, BNN juga mendorong keluarga ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Selain persoalan tunggakan, KSP Tiga Nias juga tengah mengusut dugaan penyelewengan melalui jalur hukum. Dua mantan karyawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan Jevan Zaluho.
3: Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan atau KSP Tiga Nias menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan penyelewengan yang terjadi di lingkungan koperasi. Ketua Pengurus KSP Tiga Nias, Justinus Menreva, mengatakan sejumlah laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut.
4: Yang disebabkan oleh pinjaman yang tertunda dari anggota dan juga atas dugaan penyelewengan keuangan ini, maka salah satu langkah untuk memulihkan diri adalah dengan komitmen kami pengurus dan pengawas untuk benar-benar menindaklanjuti hal ini apabila tidak ada lagi bisa diselesaikan secara internal, maka kita akan bawa ke ranah hukum.
3: Dari laporan yang telah disampaikan, satu perkara telah menetapkan tersangka, sedangkan satu laporan lainnya masih dalam tahap penyidikan. Justinus menyebut dua mantan karyawan KSP Tiga Nias berinisial DG dan FH telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menegaskan keduanya bukan bagian dari unsur pengurus maupun pengawas KSP Tiga Nias. Ketua Pengawas KSP Tiga Nias, Yamanati Zebua, mengatakan pengawas mendukung langkah hukum yang ditempuh pengurus sebagai bagian dari proses pembenahan internal.
4: Kami pengurus KSP Tiga Nias dan tentunya secara bersama-sama pengawas KSP Tiga Nias yang tidak bisa terpisahkan dalam hal ini tetap berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya dalam hal pemulihan.
3: Yamanati juga menyebut proses hukum dapat berkembang apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran oleh pihak lain. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pemulihan sekaligus mengembalikan kepercayaan anggota terhadap KSP 3 Nias. Dari Kota Gunung Sitoli, saya Jevan Zaluhu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Noli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan James Franciscus.
5: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Noli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
6: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas TNI BPBD udah melakukan pencariannya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
5: Sebelumnya, kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga enggan melaut. Laporan Joy Sihotang.
1: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di kota Sibolga memilih untuk tidak melaut. Sabarudin, seorang nelayan penjaring salam di kota Sibolga, saat disambang RRI di Jalan Ahmad Dahlan kemarin menyampaikan dirinya terpaksa menunda aktivitas menangkap ikan karena gelombang tinggi dan angin kencang kerap terjadi di tengah laut. Sabarudin juga mengaku kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan mengurungkan niat untuk melaut. Selain membahayakan keselamatan, hasil tangkapan juga, kata Sabarudin, tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi.
2: Dalam 3 tahun ini jauh gak pernah naik ikan. Cukup makan lah itulah.
3: Iya, kalau berikan
1: Selanjutnya, Sabarudin berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga para nelayan dapat kembali melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Joy Sihotang melaporkan.
0: Penanggulangan bencana di daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengoptimalkan seluruh potensi komunitas lokal secara menyeluruh. Laporan Ano Verlis Hulu.
4: Penanggulangan bencana di daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengoptimalkan seluruh potensi komunitas lokal secara menyeluruh. Hal tersebut ditegaskan oleh Manager LOB Ministries, Pendeta Avoda R. Pengalaman Bago, dalam workshop pembahasan draft rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang digelar BPBD Nia Selatan belum lama ini. Menurut Avoda, sektor keagamaan dan lembaga adat menyimpan potensi amat besar yang selama ini belum terintegrasi secara maksimal dalam sistem penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mensinkronkan peran komunitas berbasis iman dan struktur adat guna memperkuat ketahanan masyarakat. Di sisi lain, ia mengemukakan perlindungan utama saat bencana harus difokuskan pada kelompok rentan yang mencakup lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Pendataan yang akurat terhadap keberadaan anak-anak dalam kategori rentan ini juga menjadi kunci krusial agar intervensi darurat tepat sasaran.
5: Maka, bagaimana dengan sekolah? Sekolah merupakan kekuatan yang sangat tidak bisa diabaikan ini. Ya, bagaimana peran guru-guru di dalamnya? Karena baik itu SD, SMP, dan seterusnya, yang termasuk perguruan tinggi dalam hal ini. Bagaimana peran mereka? Apakah sudah ada di rencana peraturan daerah ini?
4: Pendeta Avoda Bago berharap penyusunan ranperda tentang penanggulangan bencana mampu merespon spektrum ancaman yang kian meluas dan tidak hanya terbatas pada bencana alam semata. Regulasi baru tersebut juga harus mengantisipasi ancaman non-fisik yang kian mengintai seperti krisis keamanan digital dan maraknya penyalahgunaan narkoba. Ia juga menuturkan pengalaman lembaga tersebut dalam melatih satuan tugas desa serta pelaksanaan simulasi bersama BPBD terbukti efektif memetakan kesiapan warga. Model pembinaan berbasis desa ini dinilai layak diakomodir dalam perda agar dapat dijadikan percontohan dan lokasi studi banding bagi wilayah lain. Selain itu, manajemen dapur umum juga perlu dikelola secara sistematis dengan memberdayakan para kader.

0: Komite hingga pembelian seragam. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Kalau masih ada pungutan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita BAP, dan kalau memang itu disengaja, maka kita kenakan PP9.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara yang mencakup Kepulauan Nias, Agustinus Salawa, menegaskan seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Hal itu disampaikan menyikapi program Gubernur Sumatera Utara terkait sekolah gratis dan beban uang komite. Ia menjelaskan dengan adanya program unggulan bersekolah gratis dari Gubernur, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari.
1: Jadi setiap sekolah dengan adanya program Pak Gubernur PUBG ini, maka di setiap sekolah kita pantau setiap hari, tidak boleh lagi ada pungutan. Pungutan di sekolah baik SMA maupun SMK maupun SLB. Pungutan dalam berbentuk apapun, contohnya ada komite, ada SPP, atau ada pembelian baju seragam, tidak boleh lagi diadakan oleh sekolah, sehingga kita larang di setiap sekolah bahwa tidak ada pungutan tersebut.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri Unggulan Sukmanias, Ifola Lalarosa, membenarkan bahwa di SMA Negeri Unggulan Sukmanias sudah tidak ada lagi pemungutan uang komite. Ia menambahkan kebijakan sekolah gratis ini sudah diberlakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Nias dan beberapa daerah lain seperti daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara.
3: Sudah lama tidak komite lagi. Betul, hanya dari dana bos, Pak. Ya, ini memang untuk keperluannya, Pak. Ada beberapa kabupaten lagi di luar keperluannya, Pak.
2: Ia juga sangat berterima kasih atas program gubernur ini. Program ini sangat membantu dan memastikan tidak ada lagi beban biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Dari Gunung Stoli, reporter Munilia Reva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung instruksi Gubernur, Bulog Nias siap menggelar gerakan pangan murah GPM rutin. Berikut laporan Ida Rami Telaung Badewa.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar secara rutin setiap minggu. Hal itu disampaikan Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias. Ia mengatakan langkah strategis ini sejalan dengan inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat serta mengendalikan angka inflasi daerah.
5: Dalam rangka menjaga ya stabilitas harga, terutama ketahanan pangan di Pulau Nias, gerakan pangan murah itu pasti menjadi suatu kegiatan yang memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat. Gubernur Utara melalui surat yang disampaikan Kabupaten Kota itu menyerukan bahwa setiap Kabupaten Kota yang berada di Sumatera Utara itu harus melaksanakan GPM paling tidak 2 kali dalam satu minggu. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Utara, terutama di Pulau Nias, berkoordinasi dengan Bulog untuk melaksanakan GPM secara kontinu dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Untuk jadwalnya itu direncanakan di setiap hari Senin Selasa, namun tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Pada dasarnya Bulog selalu siap sedia untuk melaksanakan GPM dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota khususnya di Kepulauan Nias.
4: Sampaikannya, komitmen dan peran nyata Bulog dalam menyukseskan program mingguan ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya, Bulog menjamin ketersediaan bahan pangan esensial berkualitas dengan harga terjangkau di setiap titik pelaksanaan GPM, terutama beras SPHP dan minyak goreng. Selanjutnya, pihak Bulog memastikan bahwa cadangan pangan pokok di gudang berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kegiatan rutin ini secara berkelanjutan. Program ini juga dijalankan melalui kolaborasi erat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi tepat sasaran langsung ke masyarakat. Dengan adanya kepastian stok dan komitmen distribusi mingguan dari Bulog, pimpinan Perum Bulog KC Nias berharap masyarakat Kepulauan Nias dapat dengan mudah mengakses pangan murah serta terhindar dari lonjakan harga yang signifikan. Ida Rahmi Telaung Banua melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-46

0: sekaligus memberikan tali ASI kepada 13 purna olahragawan berprestasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-46 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Bobby mengatakan, peringatan HAORNAS tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan olahraga di Sumatera Utara melalui peningkatan prestasi atlet maupun pengembangan budaya olahraga di masyarakat. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, tangguh, disiplin, dan berdaya saing. Pada upacara peringatan HAORNAS ini, Bobby juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi.
2: Prestasi menurut olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter dan disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berprestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Prestasi olahraga atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga. Oleh karena itu, budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga harus dibangun sebagai satu ekosistem.
1: Sementara, seorang purna olahragawan berprestasi, Sandra Ariani, mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih memberikan perhatian kepada para mantan atlet. Menurutnya, penyerahan tali ASI ini menjadi penghargaan atas perjuangan yang telah mereka lakukan selama menjadi atlet.
3: Bahagia ya, karena pemerintah daerah masih memperhatikan legend-legend yang pernah meraih medali di SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade masih diperhatikan. Jadi saya sangat terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara. Semoga atlet Sumatera Utara semakin jaya dan berprestasi di PON, SEA Games, atau Asian Games.
1: Pemberian tali ASI kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para olahragawan dalam mengharumkan nama Sumatera Utara di bidang olahraga. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Sekian, lintas Megatol.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khrufatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi siang hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik, kita langsung saja ke penelpon pertama kita siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita
1: dengan Bang Riko.
2: Iya, lagi.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, lagi duduk di kawasan.
1: Oke, hari ini ada pengajian?
2: Ada nanti jam 3.
1: Oke, salam.
2: Apa kabar Kak Jija?
1: Aku alhamdulillah sehat, Bang.
2: Iyalah, saya lagi di kadonya. Alagi, itu Bang aku bikin.
1: Sebentar. Oke,
2: lagunya ya. Oh, dari apa aja lah, dari Via Valen.
1: Via Valen?
2: Ojo Bolok.
1: Apa itu?
2: Ojo Bolok.
1: Ah, gak kedengeran.
2: Dari Pio Palin. Ojo Bolok.
1: Ojo?
2: Bolok.
1: Bolot.
2: Iya.
1: Ya Allah.
2: Ada?
1: Sebentar aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Aku salam ya dari Sabang sampai Morosi, dari Pulau Rosi sampai Pulau Papua. Ikutan nanti semua selam kompaan. Iya, ada lagunya?
1: Sebentar.
2: Kalau enggak ada dari Pio Palin, enggak ada Pio Palin. Kalau enggak ada dari Lila Kresma.
1: Bojo Galak bukan.
2: Oh, itu pun jadi.
1: Oke, Via Valen Bojo
2: yang mana,
1: Galak.
2: Yang mana pun maunya itu sajalah.
1: Oke.
2: Okay. Iya, lagu jadi bisnis-bisnis semua yang mau ikutan orang ketiga ya.
1: Oh, pertama.
2: Oh, bukan orang ketiga, betul-betul orang ketiga.
1: Kan baru mulai.
2: Oh iyalah, laris manis lah. Dagangan sampai habis ikut caranya.
1: Oke.
2: Okay. Banyak kakak selamat juga sampai tuntas, jadi tunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini penelpon kedua kami nantikan. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, apa kabar?
1: Alhamdulillah aku baik.
3: Gimana cuaca?
1: Cuaca terik hari ini.
3: Berangin.
1: Oh, berangin. Oke. Bang Ariel, mau request lagu apa siang hari ini?
3: Lagu Dirindu aja lah.
1: Dirimu?
3: Ini Rindu.
1: Boleh kenceng dikit lagi enggak? Enggak kedengeran.
3: Ini Rindu.
1: Merindu. Oke, ini Rindu. Sebentar aku cari. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Alhamdulillah buat semuanya lah. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Juga dengan dirimu. Terima kasih.
1: Oke,
3: sama-sama. Hai.
1: Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Penelpon ketiga di hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Hadi, ini Hadi dari Nias.
1: Oke, Bang Hadi di Nias, apa kabar Bang Hadi?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
1: Cuaca
4: kabar
1: di
4: kakak.
1: Cuaca di Nias?
4: Untuk jam ini ada ini ya, cerah, panas begitu. Tadi sih, tadi agak-agak mendung-mendung ya.
1: Okay.
4: Ini udah agak-agak ini dia, panas.
0: Oke, berarti sama kayak di Sibolga. Di sini juga lagi terik dan panas sekali.
4: Oh, begitu.
0: Oke. Kalau kabar Zia, alhamdulillah baik, sehat.
4: Oh iya, udah sembuh ya, apanya itu?
0: Pilek. Iya, sisa-sisa sedikit tapi okelah.
4: Okelah, udah oke, suaranya juga udah gimana ya?
0: Oke.
4: Udah agak membaik begitu.
0: Oh, iya. Bang Hadi mau request lagu apa siang hari ini di Prodangdut?
4: Lagu apa ya? Aduh, pusing saya jadi lagunya apa ini. Lagu apa aja itu tuh? Sisa-sisa cinta aja.
0: Apa?
4: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa?
4: Sisa cinta dari siapa itu?
0: Sisa-sisa cinta, aku cari dulu.
4: Dari Ona Sutra apa dari siapa itu?
0: Sebentar.
4: Atau dari yang mana aja? Yang cover juga bisa, tapi bagusan dari Ona Sutra aja.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
4: Ya, salamnya dulu pertama buat Kak Ajijia yang selalu bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Sama keluarga di sana.
0: Amin.
4: Ada siapa ini? Mama nenek ya, nenek Aldi Manek ya.
0: Mm-hmm.
4: Di pandai sana. Ada juga Opung Rania, ada Katamba di Somosiri. Ada Opung Roma juga. Ada Rina Dinias, ada siapa ini? Bang Luhut juga. Ada Kamerana ya, ada Opung Rayan, Bang Riko juga, Nenek Erlangga ya, ada Inka juga, dan ada semuanya aja kak ya.
0: Oke. Okay.
4: Dari A sampai J sampai terkecil. Oh iya, ada juga Pak Topik ya. Salam sehat buat Pak Topik. Oke, begitu aja Kak Jizi, ada lagunya kan?
0: Ada.
4: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita cukupkan dulu penelpon, 3 penelpon pertama. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia Programa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bojo Galak dari Via Valen, lalu ada lagu Ini Rindu dari Farid Harja, ada lagu Sisa-sisa Cinta dari Ona Sutra. Pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, edisi siang hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Baik, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Azizia.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Dari Cipahutar.
0: Dengan Opung Roma.
1: Iya.
0: Apa kabar Opung siang hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Begitu juga dirimu, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di Cipahutar bagaimana Opung?
1: Di sini panas banget.
0: Oh, panas, sama seperti di Sibolga juga berarti.
1: Iya ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Walaupun walaupun opung di sawah, panas banget.
0: Opung lagi di sawah.
1: Iya, mencangkul.
0: Oke, okay, mencangkul.
1: Tapi ini lagi istirahat opung, makannya bergabung.
0: Oke, okay. Semangat ya opung.
1: Oke, okay, opung. Aku mau request lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Menari di Atas Derita.
0: Menari di Atas Derita. Aku cari dulu ya opung.
1: Yo. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya untuk ukurannya Nenek Irlangga, Amang Tobi, Ngopurayen, Hadi, Baru Luhut, Baru Eko, Ingok Manalu, Mama Anugrah, Pak RT. Semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu ya.
0: Oke, okay. Opung, ini lagunya Menari di Atas Derita atau Menari di Atas Luka?
1: Menari di Atas Derita. Iya, apanya? Dari Imam Esariti.
0: Menari di Atas Luka.
1: Itunya?
0: Iya.
1: Menari di Atas Derita, bukan di Atas Derita?
0: Bukan, Menari di Atas Luka, Imam Esariti.
1: Oh iyalah, mana tahu opung yang salah, okay. Apanya ya.
0: Oke, okay, aku putarkan.
1: Ada nyala ya. Opung itu kan?
0: Ada.
1: Oke, okay lah Bu Ajijia, tetap semangat di situ ya.
0: Siap opung.
1: Perbanyak minum air putih ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, lagunya opung tunggu Ajijia. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi opung Roma di Cipahutar. Masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya, dari Tabut.
0: Bang Luhut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga cerah di sini.
0: Oke, cuacanya cerah ya. Kalau di sini cerah iya, tapi lebih ke terik. Panas terik siang hari ini.
2: Gila. Udah jelas dong, Sibolga tersimpan sedang.
0: Iya. Oke, Bang Luhut mau request lagu apa?
2: Aku mau dengar lagu yang dari Nela Karisma. Apa sih yang ada judulnya?
0: Imam S. Arifin.
2: Nela Karisma.
0: Oh, Nela Karisma, aku cari ya. Nela Karisma. Sebentar, terserah abang deh mau apa ini, aku nggak
2: apa yang ada di sini.
0: Oke, Nela Karisma ada banyak, ada Happy Ajalah, ada Setengah Beras Setengah Ketan, ada Aku Cah Kerjo, ada Aku Orang Tak Punya, ada Antara Benci dan Rindu, Bahagiamu Bahagiaku, Cie Cie, Cinta Jarak Jauh, Dengarlah Bintang Hatiku, Goyang Pelita, Goyang Senggol, Goyang TikTok, Kakanda, Kisah Kasih di Sekolah, Konco Mesra, Prei Sain.
2: Apa tadi? Ini yang pertama tadi apa judulnya itu?
0: Yang pertama tadi ada Happy Ajalah, ada Cinta Tak Memilihmu, yang Akhirnya saya, Cidro.
2: Yang itu saja, yang itu saja tadi.
0: Hah?
2: yang itu yang tadi yang terakhir kau baca.
0: Akhire Cidro.
2: Iya itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya yang pertama buat dia ini sangat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Terus buat teman-teman Badan Turun yang sedang membaca kawah. Terus ada buru tambah di Samosir sama buru tambah yang di Bintuan. Ada Pak Jarun, ada Merana, dan sama Dali. Dan buat teman-temannya saja lah yang lagi pantau saat ini.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih lagunya ditunggu. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Sama-sama, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Bang Luhut di Tapanuli Utara, dan kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidimpuan.
0: Pak Syahrul Siregar di Padang Sidimpuan. Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Kalau cuacanya mendung-mendung panas.
0: Oke, mendung-mendung panas. Berarti, iya. Oh iya.
3: Mau hujan tapi nggak turun dia.
0: Oke, oke. Semoga
3: dari
0: huh? Ya. Ya, semoga Mas Syahrul sehat selalu ya.
3: Oh iya.
0: Mau lagunya apa?
3: Dari Epi Tamala sama Doyok.
0: Evi.
3: Abang Madun.
0: Judulnya?
3: Abang Madun.
0: Abang Madun.
3: Epi Tamala sama Doyok.
0: Abang Madun, aku cari dulu ya. Abang
3: Madun. Ada.
0: Adanya Selawati dan Doyok.
3: Oh itu aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Baji dia, selamat tugas, semua tetap sehat.
0: Siap.
3: Ada Luta dia. Mm-hmm. Kampung Roma buat itu buru tambah Samosir. Mm-hmm. Buat Hadi Berkat. Mm-hmm. Pak Tobing, Pak Tanjung, buat Nenek Berlangga, buat Merana. Mm-hmm. Riko dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, siang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita cukupkan dulu penelponnya. Nanti kita lanjut lagi. Namun sebelumnya pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Menari di Atas Luka dari Imam S. Arifin, requestan dari Opung Roma. Lalu ada Akhire Cidro dari Nela Karisma, requestan dari Bang Luhut, dan lagu Abang Madun dari Selawati featuring Doyok, requestan dari Pak Syahrul Siregar. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizyah Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, edisi siang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan mendengar, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat kita kamu siang.
0: Dengan siapa di mana? Halo?
1: Malaikat Cinta di Barus, Kang.
0: Malaikat Cinta di Barus, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Lalu gimana kabar Papa?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke. Di Barus cuaca bagaimana, Abang? Oke. Mau request lagu apa siang hari ini? Halo, suaranya nggak kedengeran.
1: Oh ya, kak. Lagunya kak, lagu apa lah kak? Dari Indonesia aja lah kak.
0: Judulnya? Halo, nggak kedengeran suaranya. Bisa kenceng lagi nggak kedengeran suaranya?
1: Judulnya Duit kak.
0: Duit, oke.
1: Okay. Jadi apa mumpul duit?
0: Oke, duit.
1: Salam-salam dulu, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Salam, selamat semua, teman-teman kembali. Sampai jumpa, selamat selalu. Buat kita, selamat bertugas, sama ikut nanti.
0: Oke.
1: Untuk suaranya, terima kasih, Kak.
0: Abang, sebelumnya duit ini dari Endang Kurnia?
1: Dari Endang Pegari, Kak.
0: Oke.
1: Makasih kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Nenek Afika.
0: Nenek Afika.
2: Ya.
0: Oke, Nenek Afika apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke alhamdulillah. Nenek mau request lagu apa siang hari ini?
2: Dari Puter Roma Era mana?
0: Belum.
2: Lari Pagi.
0: Roma Irama apa judulnya?
2: Lari Pagi.
0: Lari Pagi, oke. Mau ya. Salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Yang sudah pada gabung tadi ya, salam kenal. Mm-mm. Buatnya mau gabung itu nanti tunggu suaranya.
0: Yeah.
2: Tanpa kecuali aja dia selama waktu besar terpuntas.
0: Yep.
2: Kita semangat juga. Dan makan siang nak?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Oke, okay, tetap semangat ya nang ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, turun dulu ya.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak nenek.
2: Selamat siang dangdut adalah kita nang. Bye bye.
0: Bye bye. Baik pendengar, kami nantikan penelpon terakhir di Pro Dangdut siang hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, sepertinya kita cukupkan penelpon kita di hari ini. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Duit dari Endang Kurnia, requestan dari Abang Malaikat Cinta di Barus, dan lagu Lari Pagi dari Roma Irama, requestan dari Nenek Afika. Dan pendengar, dua lagu ini akan menjadi lagu penutup di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita siang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dialog Kentongan yang akan menghadirkan narasumber Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah yang akan memberikan berbagai macam insight tentang mitigasi dan penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim. Jadi pendengar, sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: Duit. Kesini dong ah.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Kentongan di edisi hari ini Selasa 15 September 2026, tentunya di RRI Program 1 Sibolga 97,2 FM. Pendengar, belakangan ini negara Indonesia dilanda berbagai bencana, mulai dari gempa, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung berapi, gelombang tinggi hingga cuaca ekstrim. Dan perubahan bencana belakangan ini, pendengar, perlu menjadi perhatian kita bersama. Hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, hingga potensi banjir dan longsor dapat terjadi ketika kondisi cuaca ekstrim. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga sebelum bencana datang. Dan pendengar, di sore ini kita akan membahas bagaimana langkah mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dan kali ini pendengar, sudah hadir bersama kami Ibu Tanti S.R. Harahap, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Baik, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mbak Jijah ya.
0: Iya. Yeah. Okay. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat untuk hari ini.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bersedia hadir untuk berbagi informasi bersama pendengar setia program 1 RRI Sibolga.
1: Baik, terima kasih kembali Dek.
0: Ibu, sebagai pembuka perbincangan kita di Kentongan kali ini, sebenarnya seperti apa sih Bu kondisi cuaca ekstrim yang perlu sekali menjadi perhatian masyarakat di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Jijah. Jadi saya sapa dulu pendengar kita Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baik yang di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu ya. Jadi ya memang yang kita alami saat ini terkait kondisi cuaca ya Mbak Jijah, ekstrim artinya di sini dia terjadi perubahan yang tiba-tiba. Misalnya di pagi hari dia cerah seperti inilah, mungkin masih agak lumayan cerah ya Mbak Jijah ya.
0: Terik
1: dia gitu. Nanti agak sorean dikit tiba-tiba sudah mendung dan turun hujan. Iya. Jadi dia cuacanya itu tiba-tiba berubah dari yang cerah ke hujan gitu. Jadi itulah kondisi ekstrim sebenarnya untuk cuaca di daerah kita. Dan ini memang akhir-akhir ini sering terjadi. Dan prediksi dari BMKG juga sebenarnya terakhir-terakhir ini seperti itu, sesuai dengan prediksi dari BMKG gitu. Seperti itu kira-kira Mbak Jijah.
0: Baik Ibu, jadi cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba yang mungkin terjadi dalam satu kurun waktu satu hari tersebut ya Ibu.
1: Yeah,
0: jadi jika pagi mungkin cuaca cerah, siang terik, sore, malam tiba-tiba hujan, seperti itu. Sebelumnya Ibu, cuaca ekstrim ini hanya terjadi di wilayah kita saja, Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya, atau di daerah lain juga mengalami hal yang sama?
1: Iya, kalau dari informasi BMKG ya, kebetulan kita ada grup bersama waknya itu dengan BMKG. Memang di beberapa daerah seperti ini, sekitaran wilayah Tapanuli Tengah, baik itu Taput, kemudian Tapsel, Padang Sidimpuan gitu, mengalami hal yang sama juga gitu dari perkiraan cuaca mereka gitu.
0: Oke. Berarti kan di daerah lain juga cuaca ekstrim, jadi tidak hanya di daerah kita saja ya Ibu.
1: Iya.
0: Kalau dari pengalaman BPBD sendiri, Ibu, yang biasanya menjadi penyebab atau faktor yang memperbesar risiko bencana akibat cuaca ekstrim ini apa ya, Ibu, kalau untuk wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga sekitarnya?
1: Ya, memang sama-sama kita ketahui ya bahwa memang Tapting itu 25 November 2025 itu mengalami bencana hidrometeorologi yang sangat besar bagi kita kan. Jadi saat ini kan kita masih berada pada fase rehabilitasi dan rekonstruksinya, artinya masa
0: pemulihan
1: kita, masa perbaikan infrastruktur gitu ya kan, Dek. Jadi memang dengan datangnya cuaca ekstrim, apalagi dia tiba-tiba dengan intensitas hujan yang tinggi, ini menyebabkan salah satu dampak terjadinya bencana di kita. Perbaikan-perbaikan belum selesai dikerjakan karena memang pengerjaannya itu tidak mengerjakannya bukan seperti membalik telapak tangan begitu cepat gitu ya. Tidak, jadi butuh waktu.
0: Tidak instan ya.
1: Iya, tidak instan. Jadi dia butuh waktu untuk memperbaiki sarana infrastruktur, apalagi kondisi sungai kita yang wilayah Tuka itu kan perlu pengerukan sedimen, terus perlu perbaikan tanggul-tanggulnya gitu. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan banjir lagi di wilayah kita gitu. Jadi dampak dari cuaca ekstrim, intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian perbaikan di wilayah kita belum lagi 100% selesai gitu kan. Nah, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Oke, itu kan beberapa faktor yang menjadi penyebab memperbesar risiko terjadinya bencana cuaca ekstrim ya, Ibu. Kalau kita berbicara tentang bencana, otomatis kita akan berbicara tentang mitigasi. Langkah apa, Ibu, yang sudah disiapkan BPBD sendiri untuk menanggulangi bencana yang mungkin akan terjadi akibat cuaca ekstrim ini, Ibu?
1: Ya, kalau BPBD sendiri sudah melakukan beberapa sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat untuk siap siaga sebelum terjadinya bencana, karena memang bencana kemarin pun sebenarnya kita tidak ada yang siap, gitu, pemerintah, masyarakat gitu ya, karena datangnya tiba-tiba dan belum pernah terjadi, tiba-tiba terjadi begitu besar gitu, begitu dahsyat gitu kan. Jadi dari BPBD sendiri sudah melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian bersama pemerintah daerah, bersama BNPB pusat, kita melakukan pengerukan sedimen sungai, ya. Kemudian dilakukan juga tanggul-tanggul diperbaiki, tanggul-tanggul sungai gitu yang jebol diperbaiki gitu. Kemudian sekarang ini lagi di sungai yang di Hutan Abolon itu kan sedang PT Wika dan BWS juga sedang memperbaiki aliran sungai dan pembuatan sabodam. Sabodam juga, kemudian dilakukan juga kegiatan penanaman tumbuhan vetipera untuk penahan tanah di daerah Sipange dan sekitarnya. Kemudian program Pak Bupati juga pembuatan guliflak dengan menggunakan bambu, harapannya bisa ditahan sedimen-sedimen yang datang, kemudian bambunya bisa tumbuh untuk menahan tanah agar tetap bisa tidak longsor gitu kan, Dek. Itu beberapa kegiatan yang dilakukan. Terus kemarin juga kita mengadakan penanaman pohon, satu ASN gitu kan. Nah, jadi itu program dari Pak Bupati, bagaimana caranya kita memitigasi untuk tidak terjadi lagi bencana berikutnya gitu. Salah satu usahanya seperti itu, selain dari perbaikan-perbaikan infrastruktur yang sudah

0: menjelaskan banyak apa proker-proker, sedangkan cuaca kita ekstrim, iya, sering diguyur hujan, itu ada banyak hambatannya, Bu.
1: Iya, cuaca itu juga menjadi salah satu hambatan bagi kita ketika mau melakukan pembangunan, ya kan? Tiba-tiba datang hujan, terpaksa berhenti. Jadi bisa memperlambat juga untuk melakukan perbaikan infrastruktur gitu, Mbak. Terus ya sejauh ini kendalanya disitulah, Mbak. Jadi harapannya mudah-mudahan cuaca itu mendukung, walaupun sebenarnya kan bukan kita yang menentukan cuaca itu, sudah dari alam ya, gitu, seperti itu.
0: Oke, itu tadi kita bicara tentang BPBD. Kalau untuk masyarakat, jadi ada nggak sih yang Ibu berbicara bahwa BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Kalau boleh tahu, Ibu, sosialisasinya itu bentuknya seperti apa, atau langkah mitigasi bencana seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya?
1: Ya, kalau kita melakukannya dengan mengundang masyarakat ke satu tempat, kemudian kita berikan pemahaman materi gitu kan, karena memang pada prakteknya ketika terjadi bencana itu sebenarnya kita banyak yang panik,
0: iya,
1: masyarakat.
0: Betul
1: ini
0: sekali.
1: Jadi langsung panik, padahal sebenarnya sebaiknya bagaimana memanajemen diri untuk tidak panik, sehingga tahu apa langkah yang harus dilakukan, ya, gitu. Jadi kita memberikan edukasi, gitu, berupa edukasi kepada masyarakat, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang dipersiapkan, kan, gitu. Terus bagaimana mengevakuasi atau memberikan pertolongan pertama kepada warga sebelum datang pertolongan dari luar, kan, gitu. Intinya ya sekarang kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk merubah pola pikir. Merubah pola pikir artinya yang dulu mungkin masyarakat ini ditolong, sekarang menjadi penolong. Minimal penolong bagi dirinya sendiri, baru keluarga di dekatnya atau keluarga intinya, mungkin tetangga, tetangganya, baru ke sekitarnya, gitu. Jadi kenapa seperti itu kami sosialisasikan? Karena ya terjadi di tahun 2025 itu, November itu, pengalaman itu memberikan gambaran kepada kami bahwa walaupun dengan kondisi kami anggota di BPBD itu ada sekitar 87 orang beserta ASN-nya 120-an orang, itu tidak bisa menjangkau semua wilayah ketika terjadi bencana seperti kemarin.
0: Iya,
1: ya. Jadi banyak ketika terjadi bencana kemarin masyarakat telepon. Waktu itu masih jaringan masih bisa.
0: Iya, hari ya,
1: karena
0: pertama.
1: Karena kan iya sekitar jam 11 apa ya baru baru putus jaringan.
0: Iya,
1: ya,
0: putus jaringan.
1: Jadi banyak WA minta tolong, telepon berdering terus, apalagi saya telepon saya enggak berhenti berdering itu. Kita pengen menyelamatkan ke tempat itu, tetapi masalahnya personil kita tidak memadai.
0: Iya.
1: Ya, kayak kemarin di Tuka udah ada sebagian personil, di Sibuluan yang kebetulan Sibuluan udah apa juga airnya tinggi naik, sudah ada di Sarudik juga anggota kita ada sedikit, di Hibadiri juga ada. Jadi belum lagi di daerah lainnya sampai ke Tapian Nauli sana ke arah Barus, ya. Jadi kita sekarang ini memberikan pemahaman ke masyarakat ini agar benar-benar bisa sebagai penolong, bukan ditolong, agar bisa sebagai penyelamat, bukan diselamatkan. Jadi edukasi itu yang kita terapkan kepada masyarakat, gitu. Selain materi-materi mitigasi lainnya, gitu, Mbak.
0: Oke, Ibu, tadi kan sosialisasi mengenai pemahaman materi, merubah pola pikir, dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana. Yeah. Ibu, belakangan ini sedang ramai tentang pasiaga bencana. Kalau dari BPBD Tapanuli Tengah, apa saja sih Bu yang seharusnya ada di pasiaga itu Ibu? Mungkin pendengar bisa mencatat, mempersiapkannya.
1: Boleh. Jadi memang tasiaga ini sangat efektif sekali menurut saya ya. Karena kejadian kemarin itu pun saya memang sudah siap siaga dengan hal itu di rumah ya. Jadi isi dari tasiaga itu yang pertama adalah dokumen-dokumen penting ya. Dokumen penting misalnya ya, baik itu surat nikah, ijazah, SK, rapot anak-anak, akte lahir, kartu keluarga gitu kan. Itu surat-surat penting. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Ya. Karena dalam kondisi bencana kayak kemarin kan setidaknya kita punya persediaan obat. Karena semuanya lumpuh kan kemarin, untuk mendapatkan obat pun kita enggak tahu kemana gitu. Kemudian selain itu adalah makanan ringan yang tidak gampang basi ya. Misalnya biskuit gitu. Kalau roti sebaiknya jangan karena gampang basi ya. Dan ini pun sebenarnya makanan ringan ini harus kita ganti secara berkala ya kan. Misalnya sekali sebulan digantilah.
0: Dicek masa expirednya Ibu.
1: Iya, gitu. Kemudian yang keempat itu air mineral. Air mineral secukupnya, mungkin 2 botol bisa jadi untuk bertahan saja karena kita tidak tahu kondisi seperti apa pada saat terjadi bencana kan. Kemudian yang kelima, siapkanlah fluid.
0: Fluid.
1: Jadi fluid ini sangat berfungsi ketika mungkin kena longsor, mau diselamatkan, kita kan mungkin teriak itu sudah tidak ada energi ya. Tinggal ditiup, tiupan fluid itu sudah menandakan posisi kita di mana, dan mudah-mudahan tim pencari bisa menemukan kita ya gitu. Kemudian senter juga perlu karena bencana kita tidak tahu apakah siang hari atau pagi hari, bisa saja pada saat malam. Dan kayak kemarin listrik mati, mati total berapa hari kita mati listrik itu.
0: Hampir
1: ya kan?
0: 3 hari.
1: Iya.
0: Lebih lagi. Seminggu.
1: Paling yang pakai genset lah, baru agak cepat dia ada ini ya kan? Ya, kalau nggak ada genset, yang listrik semuanya mati, itu ada senter. Walaupun senter mungkin nanti hanya beberapa hari berfungsinya, tetapi bermanfaat lah gitu kan. Itu kemudian pakaian ala kadarnya, mungkin 2 setel gitu kan, pakaian ala kadarnya. Nah itu beberapa yang perlu dimasukkan ke tas siaga. Kalau memang ada power bank bagus ya, untuk energi, sumber energi. Kemudian boleh juga uang ala kadarnya dimasukkan gitu kan. Kayak kemarin ATM pun listrik mati, ATM tidak ada, mau kemana mengambil uang kan gitu. Jadi ya perlu juga uang ala kadarnya di tas siaga tersebut gitu.
0: Itu tadi isi tas siaga. Kalau peletakannya Ibu, apakah harus di tempat yang tersembunyi atau tempat yang mudah dijangkau, atau ada tempat-tempat tertentu kita bisa meletakkan tas siaga?
1: Kalau tempat itu jangan pula yang tersembunyi, nanti lupa.
0: Ternyata
1: di mana gitu. Jadi tempatkanlah di tempat yang kita kira-kira gampang untuk tempat yang aman, gampang untuk mengambilnya ketika terjadi bencana. Bisa saja diletakkan di atas lemari, ya kan? Karena ada berkas penting, nggak mungkin di sembarang tempat juga diletakkan ya kan, Mbak? Mungkin di atas lemari dia lebih aman dari kondisi banjir. Kalaupun bahaya di lingkungan kita itu longsor, dia paling jatuh atau gimana gitu, tapi masih nampak kan gitu, Mbak. Jadi saya rasa itu tergantung kita mau ditempatkan di mana. Gitu.
0: Baik Ibu, sebelumnya kita jeda dulu sejenak untuk azan asar. Baik pendengar, itu tadi sesi pertama kita dengan Ibu Santi SR Harahap. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan

0: azan asar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Kentongan edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan masih bersama narasumber kita yang sangat cantik, Ibu Tanti SR Harahap. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami. Pendengar bisa menyampaikan pertanyaan seputar mitigasi dan penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim kepada Ibu Tanti. Pendengar bisa melalui sambungan telepon kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim. Dan pendengar, setelah tadi kita berbincang dengan Ibu Tanti terkait apa itu cuaca, perubahan cuaca ekstrim, bagaimana saja penanggulangan yang sudah dilakukan oleh BPBD dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat terkait mitigasi penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim. Dan sembari Ziyah nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi boleh ya Ibu. Tadi kan kita sempat membahas tentang isi tas siaga bencana, dan belakangan ini Ibu, kita tahu bahwa Indonesia ini dilanda berbagai bencana, dan tentunya di media sosial itu ramai orang mempersiapkan tas siaga bencana mereka, entah tas siaga untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan itu menjadi sebuah tren Ibu. Ada banyak yang menerima tren itu sebagai bentuk yang positif, seperti ya yang kita bicarakan itu untuk sedia payung sebelum hujan lah, seperti itu bahasanya. Tapi ada juga yang merasa trigger psikologinya, seakan-akan sedarurat inikah Indonesia sampai saya harus mempersiapkan tas siaga, semengerikan itukah gitu. Kalau dari BPBD sendiri Ibu, menanggapi tren terkait tas siaga bencana ini seperti apa?
1: Dari BPBD sebenarnya tas siaga ini bukan hal yang baru. Ya, sudah dari lama sebenarnya untuk persiapan-persiapan ketika terjadi bencana gitu. Kalau dibilang sekarang ini banyak bencana, memang iya ya. Gunung meletus, gempa bumi, belum lagi kebakaran hutan gitu. Mungkin memang bumi kita ini sudah mulai tua mungkin juga, tetapi sebenarnya persiapan ini dari zaman sebelum terjadi bencana di Tapteng ini pun sudah ada dipersiapkan gitu. Jadi intinya kita jangan panik gitu. Mudah-mudahan kalau memang belum memang mengalami yang masyarakat takut ini kan, meninggal, kena bencana, meninggal dunia seperti itu kan gitu. Ya, ajal itu kan Tuhan yang tahu ya, Mbak Jija. Kita hanya berusaha meminimalisir kerugian dan dampaknya gitu. Berusaha meminimalisir korban gitu. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan hal-hal mitigasi bencana itu, mungkin korban akan banyak. Seperti kemarin itu waktu bencana di kita, korban yang terdata itu hingga masa tanggap darurat adalah sebanyak 131 jiwa. Dan masih ada sebanyak 33 jiwa itu yang hilang ya pada saat itu. Jadi kalau mungkin kita sudah antisipasi, sudah waspada dari sejak dini, mungkin tidak akan mencapai 131 jiwa itu korban, kan gitu. Jadi selain tadi mempersiapkan tas siaga di dalam sebuah keluarga lah dulu intinya, kita itu harus mempunyai rancangan keluarga, rencana keluarga ya. Misalnya kita harus mengenali dulu potensi apa yang bakalan terjadi di lingkungan kita, baik itu lingkungan rumah maupun tempat kerja. Misalnya kayak saya bencana banjir gitu. Kalau di lingkungan tempat kerja mungkin bencana longsor gitu. Jadi hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana banjir atau longsor tersebut? Misalnya yang pertama adalah mungkin tas siaga tadi sudah kita siapkan. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana ini kemana tempat mengungsi yang aman, ya. Terus yang ketiga adalah ketika terjadi bencana itu, misalnya kondisinya sedang siang beraktivitas, ya, kita punya yang bagi punya anak bersekolah atau tidak punya anak bersekolah atau anak bayi gitu kan, siapa yang akan membawa anak-anak ini ke tempat yang aman, siapa yang akan menjemput anak sekolah kita, kan gitu. Artinya kita sudah bagi-bagi tugas dari sekarang. Kalau terjadi bencana, bagaimana proses evakuasi mandiri kita itu? Terus kita titik kumpulnya di mana? Sehingga ketika terjadi bencana, misalnya si ayah sedang bekerja, tugas dia mungkin kalau terjadi banjir itu pergi ke sekolah anak, jemput anak, langsung ke tempat evakuasi. Jangan lagi ke rumah. Gitu. Sementara si istri mungkin sudah membawa balitanya mungkin atau barang yang bisa dibawa tas siaga itu ke langsung ke tempat pengungsian. Jadi tidak menunggu suami. Kalau menunggu-menunggu dan suami datang ke rumah lagi mungkin debit air sudah naik. Ya kan? Mungkin untuk evakuasi udah agak susah. Tetapi kalau kita udah punya rencana, udah sigap, langsung kita jumpa ya di titik kumpul di sana gitu. Itu akan meminimalisir dampak dari si bencananya itu gitu. Begitu juga dengan longsor. Jadi kalau longsor memang agak lebih cepat bergeraknya daripada banjir. Kalau banjir mungkin masih ada berpikir kita kemana gitu ya kan, Mbak, karena tergantung debit airnya. Tetapi kalau longsor dia langsung ber gitu kan, mungkin suara gaduh gempa sikit ber gitu kan ke longsor tanahnya. Itu sih. Begitu juga dengan bencana lainnya seperti gempa bumi. Di kita ini Tapteng udah berapa kali terjadi gempa bumi, itu gempa bumi yang kita rasakan. Jadi selama ini pun sebenarnya ada juga gempa bumi tapi skalanya itu kecil. Jadi yang tahu hanya orang BMKG saja karena kita masyarakat tidak terlalu merasakan gitu. Jadi di kita itu sebenarnya di Tapteng itu ada 6 jenis ancaman bencana sesuai dengan kajian risiko yang sudah dilakukan oleh tim BPBD melalui tim ahlinya, yaitu ada bencana banjir, kemudian banjir bandang, kemudian longsor, gempa bumi, tsunami. Walaupun mungkin kita dulu itu di Tapteng tsunami ini baru dampak ya, dampaknya tsunami di Nias, tsunami di Aceh berdampak ke kita. Jadi mungkin kerusakan atau dampak yang dirasakan itu belum besar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah itu cuaca ekstrim dan abrasi, karena kita memang berhubungan dengan laut ya, kondisi wilayah kita ada pegunungan, ada laut. Jadi lumayan juga ancaman bencananya yang kita rasakan gitu, Mbak.
0: Baik pendengar, masih Zia tunggu. Pendengar, jika ingin bergabung bersama kami, pendengar bisa menghubungi 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan seputar mitigasi dan penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim yang sedang kita diskusikan bersama BPBD Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Tanti. Dan sembari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu.
1: Iya.
0: Ternyata ada banyak ya bencana yang tadi Ibu sebutkan yang yeah, kemungkinan akan terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya, seperti banjir, banjir bandang, longsor, gempa bumi, tsunami dan cuaca ekstrim atau abrasi. Tadi Ibu sedikit menyinggung tentang longsor. itu ada nggak sih Bu tanda-tanda ketika longsor itu akan terjadi sehingga masyarakat yang mungkin bermukim di sekitaran gunung atau tempat yang lebih tinggi itu bisa paham, sadar, oh akan terjadi longsor seperti itu Ibu?
1: Iya, kalau untuk longsor ini kan dia kejadiannya begitu cepat. Jadi dari cerita saudara juga yang kemarin bencana di Jalan Murai, memang dia itu pertama kayak suara apa ya,
0: batu jatuh,
1: ya ber gitu langsung menimpa rumah gitu. Jadi waktunya itu cepat sekali. Yang pasti kita harus waspada ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi kan menyebabkan tanah ini lembek ya. Lembek, kemudian pohon-pohonan mungkin sudah banyak yang ditebang sehingga untuk menahan tanah pun sudah berkurang. Jadi ya kalau udah intensitas hujannya tinggi dan lama lagi ya Mbak ya, kita harus sudah wanti-wanti.
0: Oke.
1: Kemudian mendengarkan suara kayak gemuruh gitu. Gemuruh, kalau boleh sih jangan sampai terdengar suara gemuruh. Kita sudah evakuasi. Karena udah curah hujannya lebat aja, tinggi, udah evakuasi aja. Jika rumahnya di daerah yang rawan longsor gitu.
0: Oke. Gitu. Baik Ibu, dan sebelum kita tutup perbincangan kita di Kentongan edisi hari ini, dari BPBD sendiri ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat sebelum kita tutup?
1: Jadi selain 6 jenis ancaman bencana tadi Mbak, dampak dari bencana yang kita alami ini menimbulkan ancaman bencana non alam, ya, yaitu wabah penyakit. Ya, jadi kemarin sempat juga kita mengalami terkena demam berdarah, ya, dan sampai meninggal kan ada 5 orang yang meninggal. Jadi kenapa terjadi itu? Ya karena memang kondisinya masih banyak genangan-genangan air di sekitar pemukiman. Walaupun masyarakat membersihkan, hujan turun lagi terjadi genangan air, mungkin jentik-jentik nyamuk pun tumbuh di sana ya kan, sehingga banyak juga warga kita yang mengalami kondisi tersebut, wabah tersebut. Jadi harapan saya, kami dari BPBD juga kepada masyarakat sekitar, mulai dari sekarang berusahalah kita memitigasi diri sendiri ya, melakukan persiapan mitigasi, dan jangan panik ya. Dan jangan panik, jangan takut walaupun banyak ancaman bencana. Tetap tenang, karena kalau sudah panik, kita tidak tahu mau melakukan apa. Rencana mau menyelamatkan keluarga, ternyata diri kita sendiri pun tidak bisa kita selamatkan. Jadi tetap tenang, jangan panik, lakukan persiapan-persiapan mitigasi di sekitar keluarga kita dulu gitu. Dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak mendatangkan ancaman bencana non alam lainnya gitu. Itu dari BPBD Mbak.
0: Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi bersama RRI Programa 1 dan memberikan insight terkait mitigasi dan penanggulangan bencana cuaca ekstrim yang sedang kita hadapi. Baik, terima kasih banyak Ibu.
1: Sama-sama.
0: Semoga tidak bosan. Jadi besok-besok bisa datang lagi.
1: Iya, tetap jaga jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Dan tetap semangat.
0: Iya, tentu.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih banyak Ibu.
1: Sama-sama.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita di Kentongan edisi hari ini terkait mitigasi dan penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim bersama BPBD Tapanuli Tengah, Ibu Tanti SR Harahap. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar sepanjang 50 menit. Sampai jumpa di kentongan edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini di antaranya. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga enggan melaut. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan James Franciscus.
4: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2006 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2006. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
5: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas TNI, BPBD, udah melakukan pencarian ya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
4: Sebelumnya, kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan.
1: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga enggan melaut. Berikut laporan Joy Sihotang.
6: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di kota Sibolga memilih untuk tidak melaut. Sabarudin, seorang nelayan penjaring salam di kota Sibolga saat disambangi RRI di Jalan Ahmad Dahlan kemarin menyampaikan dirinya terpaksa menunda aktivitas menangkap ikan karena gelombang tinggi dan angin kencang kerap terjadi di tengah laut. Sabarudin juga mengaku kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan mengurungkan niat untuk melaut. Selain membahayakan keselamatan, hasil tangkapan juga, kata Sabarudin, tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi.
7: Dalam 3 tahun ini jauh. Tidak pernah naik ikan. Cukup makan lah itulah.
8: Iya, kalau kadang-kadang terlupang lagi.
7: Makan pun tak cukup.
8: Itulah. Ini awak pinjam-pinjam ruang lah untuk beli minyak.
6: Selanjutnya Sabarudin berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga para nelayan dapat kembali melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Joy Sihotang melaporkan.
1: BPBD Tapanuli Tengah mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peristiwa banjir saat diguyur hujan lebat. Masyarakat diharapkan segera meninggalkan rumah masing-masing dan mencari posisi aman bila debit air mulai tidak normal. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peristiwa banjir saat diguyur hujan lebat. Seperti yang terjadi pada tanggal 13 September 2026 lalu, beberapa kecamatan wilayah Tapteng dilanda banjir akibat intensitas curah hujan cukup tinggi hanya beberapa jam. Sekretaris BPBD Tapteng, Tantia Rahab, menyebut titik bencana banjir yang perlu diwaspadai saat musim hujan berada di wilayah Kecamatan Tuka, Sarudik, dan Badiri. Tidak hanya merendam pemukiman warga, genangan banjir juga terlihat di sejumlah titik jalan nasional yang sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Dalam proses penanganan banjir, Tanti mengakui BPBD telah mempersiapkan kekuatan regu penyelamatan dan pendataan korban hingga ke tujuan evakuasi. Selain itu, kata Tanti, BPBD juga menyediakan perahu penyelamatan korban terdampak dengan tenaga personil yang profesional. Bagi masyarakat, Tanti juga mengajak untuk lebih jeli merespon situasi saat terjadinya hujan. Masyarakat diharapkan jangan pernah ragu meninggalkan rumah masing-masing dan mencari posisi aman bila debit air mulai tidak normal yang berpotensi terjadinya banjir.
10: Himbauan waspada, siap siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi itu. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
9: Sementara PLT Kepala Pelaksana BPBD Tapteng Agus Haryanto memastikan dalam peristiwa bencana alam, hal yang menjadi prioritas utama BPBD yaitu keselamatan warga. Dalam proses evakuasi dan penanganan banjir, BPBD juga melibatkan petugas lintas sektoral yaitu dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak Basarnas. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasaran kini merangkak naik. Kenaikan itu dipicu pasokan yang minim akibat cuaca buruk. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
11: Harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga serta pasar-pasar tradisional lainnya di daerah ini kini merangkak naik. Naiknya harga sejumlah jenis ikan basah tersebut dipicu cuaca badai di perairan pantai barat Sumatera Utara pada sepekan ini yang membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Nur Sali, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, saat ditemui RRI di lokasi itu mengatakan kenaikan harga ikan hampir terjadi pada seluruh jenis ikan basah yang rata-rata naik Rp5.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya, hingga membuat para pedagang ikan terpaksa mengurangi jumlah ikan yang akan dijualnya. Untuk jenis ikan sisik, kata Nur Sali, kini dijual Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis ikan kapas-kapas yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini dibanderol menjadi Rp25.000 per kilogram.
12: Harga ikan? Oh, agak meloncat. Oh, karena situasi musim badai. Kan butsilak menjual 35, biasanya 30. Yang ini biasanya 20, sekarang 25. Ikan kapas-kapas. Sisi 35. Sebelumnya 30 juga.
11: Kemudian Nur Sali berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali normal agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat dan harga jual ikan basah dapat kembali normal. Denny Sihaan melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Sampai saat ini pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan. Liana Sution menurunkan laporannya.
13: Para pengusaha pariwisata di bidang jasa pelayaran ke pulau-pulau lokasi wisata di Sibolga maupun Tapanuli Tengah diminta menyadari pentingnya mengkedepankan standar keselamatan berlayar guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Rian Hutagalung, penggiat pariwisata di Tapanuli Tengah, mengatakan hal itu salah satu gambaran masih belum maksimalnya pemahaman sejumlah pengusaha pariwisata akan pentingnya mengutamakan keselamatan para wisatawan. Ia juga menambahkan, langkah-langkah antisipasi dinilai perlu menjadi perhatian seperti penyuluhan langsung oleh dinas terkait, pengadaan alat-alat keselamatan, termasuk penggunaan kapal-kapal wisatawan yang layak digunakan.
14: Standar ini ya sebenarnya standar keselamatan lah. Misalnya pengadaan life jacket, asuransi. Nah kalau apa ini sekarang, ada kapal kapal nelayan dipakai jadi kapal pariwisata. Kayak kemarin itu lagi jadi kan, serabung-rabung ada lagi sedikit satu orang pun. Sumpah kejadian, terus kalau semua itu, kapal kemarin jadi kan masih bisa.
13: Rian berharap dengan menerapkan standar keselamatan berlayar, tentunya akan turut meningkatkan sektor wisata di kedua daerah ini. Liana Sution melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menekankan pentingnya aparatur sipil negara atau ASN memiliki nilai profesionalisme, integritas, serta dedikasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya melalui profiling ASN atau pro-ASN. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
9: Sebanyak 236 orang peserta mengikuti kegiatan profiling ASN atau pro-ASN di ruang laboratorium SMA Negeri 1 Matoli Pandan pada Senin 14 September 2026. Para peserta yang mengikuti yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tapteng Gusni Armi Pasaribu menyebut tujuan dari pro-ASN diantaranya untuk mengetahui kondisi aktual ASN, kemudian mendukung manajemen talenta, menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi, dan mewujudkan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian. Merespon kegiatan itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menekankan pentingnya aparatur sipil negara ASN yang memiliki nilai profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskan Masinton, hasil pro-ASN ini akan dipergunakan Pemkab Tapteng dalam menerapkan manajemen talenta secara transparan dengan penempatan diukur sesuai dengan kemampuan, kapasitas, kompetensi, dan integritas ASN.
15: Komitmen kami dalam mendukung manajemen penerapan manajemen talenta ASN Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kami merasa terbantu selama ini dan selalu dibimbing, diarahkan oleh BKN Regional 6 Medan, khususnya Pak Jandri beserta seluruh jajaran kepada BKPSDM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan juga begitu pun dengan fasilitas yang kami gunakan. Fasilitas yang kami gunakan ini adalah tempat sekolah Matauli, Yayasan Matauli, ya khususnya SMA Matauli. Dan kami terima kasih, ini kolaborasi yang baik dengan BKN Regional 6, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga dengan Yayasan Matauli, khususnya SMA Matauli di Tapanuli Tengah ini.
9: Sementara Kepala Regional 6 BKN Medan, Jandri Haposan Simanungkalit, menyampaikan pelaksanaan pro-ASN ini krusial untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati, sekaligus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Menurutnya, prinsip utama dalam pro-ASN yakni mendapatkan data dan informasi akurat terkait potensi, kompetensi, hingga literasi digital ASN mengingat tuntutan era digital saat ini. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
1: Petani di sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
11: Selain dipusingkan dengan keterbatasan modal, sejumlah petani di Tapanuli Tengah kini dipusingkan dengan

0: pasar pupuk bersubsidi guna membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya.
1: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
0: Selain itu, Saprudin juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi ini. Sebab disinyalir pupuk bersubsidi dari pemerintah kerap didistribusikan para penyalur kepada pengecer untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Denis Yahaan melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran serta berbagai macam konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @RRI Sibolga, @Pro1RRI Sibolga, Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami di RRI Sibolga. Netizen diajak tetap berhati-hati terhadap informasi hoax. Pasalnya hingga kini, informasi yang tidak benar masih marak dan bebas beredar di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Joy Sihotang.
3: Informasi hoax masih marak beredar di media sosial. Untuk itu, masyarakat diajak agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya. Ajakan itu disampaikan Abdul, seorang vlogger, saat berbincang bersama RRI terkait maraknya informasi hoax di media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung begitu cepat. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima, memeriksa, dan membagikan setiap informasi yang diterima. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Langkah tersebut, kata Abdul, merupakan cara efektif untuk mencegah penyebaran kabar bohong yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
4: Maunya untuk pihak terkait di atas informasi hoax di media sosial sudah banyak kali lah. Dari timbul konflik yang ada.
3: Selanjutnya, dirinya juga berharap masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Joy Sihotang melaporkan.
2: Untuk menarik minat konsumen, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kemasan produk-produk yang akan dipasarkan. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Peningkatan mutu dan memperbaiki kemasan produk adalah salah satu upaya yang harus dilakukan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM guna menarik minat masyarakat. Harapan itu dikatakan Arya, salah seorang toko pemuda di Kota Sibolga. Ia mengatakan produk yang dihasilkan para UKM di daerah ini dinilai sudah baik, namun masih perlu pembenahan di sisi pengemasan produk sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
6: Memasak produk ikan asin itu dengan pembungkusan yang menarik, gitu ya, yang berlabel, gitu. Dan sehingga ketika mereka memasarkan dan ininya packagingnya bagus, ya orang lebih memburu produk itu.
5: Arya berharap dengan memperhatikan kualitas dan bentuk kemasan, produk-produk lokal yang akan dipasarkan dapat menarik minat pembeli di pasaran. Liana Sution melaporkan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyusun aturan pola dan tertib tanam untuk mengendalikan hama sekaligus memperkuat kembali sektor pertanian daerah. Laporannya disampaikan James Franciscus.
7: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyiapkan aturan mengenai pola tanam dan tertib tanam bagi petani. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengembalikan Kabupaten Toba sebagai salah satu kawasan sentra pertanian. Selain meningkatkan keteraturan kegiatan bercocok tanam, aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardedi, kemarin menjelaskan aturan pola tanam dan tertib tanam diperlukan agar kegiatan pertanian masyarakat berjalan lebih terarah. Menurutnya, pola tanam yang lebih teratur juga dapat membantu mengurangi resiko penyebaran hama maupun penyakit tanaman.
8: Tetapi bagaimana kita pola tanam, tertib tanam untuk mengurangi terjadinya sebaran hama, penyakit kepada masing-masing lahan pertanian kita. Di sini kami dari Dinas Pertanian akan mengeluarkan secepatnya perda mengenai pola tanam tertib tanam, yang artinya apa? Nantinya kita

0: harapkan bahwa di setiap kecamatan itu sudah mengeluarkan aturan melalui peraturan desa mengenai jadwal tanam dan juga jadwal panennya. Jadi dengan adanya nanti ini kita harapkan bahwa bantuan daripada pemerintah ya kabupaten ya pemerintah Kabupaten Toba mengenai bantuan benih, bantuan pupuk dan juga sarananya lebih tepat sasaran. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mulai melaksanakan sosialisasi di 16 kecamatan yang nantinya mulai hari Selasa kita buatkan 4 tim yang untuk perdana itu adalah Kecamatan Balige, Tampahan, Lagu Boti dan juga Kecamatan Limbanjulu. Harapan kami nanti setelah nanti dalam minggu ini kita melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan, di minggu depan kita akan langsung turun ke lapangan untuk langsung melakukan sosialisasi ini, baik langsung di tingkat desa dan mungkin kita akan turun bersama dengan penyuluh ke masing-masing petani yang memang kita anggap mereka akan bersedia untuk melaksanakan pola tanam tertib tanam di tahun ini.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan melakukan penyusunan aturan sekaligus sosialisasi kepada petani melalui jajaran penyuluh pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga enggan melaut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jana mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuah cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu If You Could See Me In My Room dari Aras Buana featuring Raisa Anggiani. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan kali ini pendengar, kami akan menginformasikan terkait kondisi lalu lintas dan cuaca berdasarkan pantauan kami dari kawasan Ade Irma Suryani 11 bahwa kondisi lalu lintas di sekitaran lapangan Simaremare terpantau ramai lancar. Terlihat lapangan Simaremare tentunya dipenuhi oleh masyarakat yang sedang berolahraga, begitu juga masyarakat yang berjalan sore. Dan pendengar, cuaca di kawasan ini juga terpantau cerah namun sedikit mendung. Dan kami informasikan juga untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 diimbau untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan perhatikan kecepatan. Dan untuk para pengendara yang melewati atau melintasi jalan di sekitar Jalan Ade Irma Suryani 11 atau lapangan Simaremare, untuk tetap berhati-hati karena ada banyak masyarakat juga yang sedang berolahraga dan jalan sore. Dan pendengar, masih banyak informasi lainnya untuk pendengar semua di Sibolga sore ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Programa 1 Sibolga. Dan untuk menemani sore hari pendengar, kali ini kami hadirkan Kukira Kau Rumah dari Amigdala. Selamat mendengarkan.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sampai Jadi Debu dari Banda Neira. Dan pendengar, masih bersama Aziziah Khurfatul Jana di Sibolga sore ini, dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini informasi dari regional. Asap karhutla selimuti Sibolga, RRI bagikan ratusan masker. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, RRI Sibolga membagikan 500 masker kepada masyarakat untuk melindungi pernapasan akibat kiriman asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari luar daerah pada hari Selasa 15 September 2026. Pembagian masker dilakukan di depan kantor LPP RRI Sibolga, Jalan Ade Irma Suryani, nomor 11, Kota Sibolga. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala LPP RRI Sibolga, Isnaini, bersama jajaran Angkasawan dan Angkasawati. Masker dibagikan kepada masyarakat yang melintas di sekitar kantor RRI Sibolga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara. Isnaini mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai langkah sederhana membantu masyarakat menghadapi kondisi udara yang kurang sehat. Selain itu, Isnaini juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak selama kondisi kabut asap masih terjadi. Selain membagikan masker, RRI Sibolga terus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kabut asap menyelimuti wilayah tersebut. Pembagian masker ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi paparan partikel asap selama beraktivitas. Hingga kini, kabut asap yang diduga dari karhutla luar daerah kian tebal menyelimuti Kota Sibolga. Tampak bukit-bukit yang ada di seputar Kota Sibolga mulai ditutupi asap yang kian pekat. RRI Sibolga juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap dampak kabut asap. Sejumlah informasi kondisi udara dan imbauan kesehatan turut disampaikan juga melalui berbagai program siaran RRI Sibolga, baik di rri.co.id, RRI Digital maupun streaming terestrial di 97,2 FM. Dan mendengar, berikut informasi dari regional terkait asap karhutla yang selimuti Sibolga dan RRI bagikan ratusan masker. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu menemani sore hari pendengar dengan lagu Fana Merah Jambu dari 420. Selamat mendengarkan.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih? Kabur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Halo, sayang.
4: Halo.
5: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan masih dengan informasi dari regional pendengar, kali ini informasi dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara jadikan Sijaba model pertanian terpadu. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, sebagai langkah awal pengembangan kawasan pertanian berbasis teknologi dan mekanisasi sekaligus bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Utara, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menanam jagung di lahan seluas 10 hektar di kawasan pertanian terpadu Sijaba, Desa Silait-Lait, Kecamatan Siborong-Borong pada hari Selasa, 15 September 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Victor Siagian, mengatakan pengembangan kawasan pertanian terpadu Sijaba tidak hanya difokuskan pada komoditas jagung. Kawasan tersebut akan dikembangkan dengan berbagai jenis tanaman serta didukung penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian. Pengembangan kawasan juga direncanakan dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, irigasi air tanah dalam, saung tani, dan sarana pertanian lainnya. Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat menegaskan penanaman jagung tidak boleh terhenti pada kegiatan tanam. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengawal prosesnya hingga panen, pasca panen, pemasaran dan hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani. Jonius juga meminta Dinas Pertanian melakukan pendampingan dan pengembangan kawasan secara terukur sehingga keberhasilan dapat menjadi contoh untuk diterapkan di wilayah lainnya. Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya petani milenial dalam pengembangan sektor pertanian. Para petani diharapkan terbuka terhadap teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian, serta posisi tawar dalam rantai usaha pertanian. Pendengar, data Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan luas tanam jagung pada tahun 2024 mencapai 24.355 hektar dengan produksi 25.294,10 ton. Pada tahun 2025, luas tanam tercatat 21.990 hektar dengan produksi 129.267,04 ton. Sementara pada 2026, luas tanam jagung diproyeksikan mencapai 23.538 hektar dengan perkiraan produksi 129.692,64 ton. Pendengar, berikut informasi dari regional, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara jadikan Sijaba model pertanian terpadu. Dan pendengar, informasi ini, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, 15 September 2026. Saya Aziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rindu Fatmawati yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan pendengar, untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan lagu Someone You Love dari Louis Capaldi. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan sholat fardu maghrib untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengari kami hadirkan untuk anda lagu-lagu religi Islam bersama saya Rindu Fatmawati untuk hari ini Selasa 15 September 2026 hingga ke 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat menikmati santap malamnya, selamat berkumpul bersama keluarga sepulang beraktivitas ya. Hingga ke 24 nanti Rindu akan temani anda dengan beragam acara yang sudah kami persiapkan untuk anda pendengar. Selamat malam, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ada Hadat Ali featuring Sabian dengan Assalamualaikum. Selamat mendengarkan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar untuk ada di mana saja berada, yang mungkin ya, yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di program satu, ya selamat bergabung aja ya pendengar ya, karena malam hari ini agak dingin ya. Jadi untuk Anda yang mungkin gak mau kemana-mana, ya jangan kemana-mana, di rumah aja. Persiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas besok, ataupun yang membutuhkan segala-segala arsip dan perlengkapan mungkin ya, disiapkan dari sekarang pendengar. Dan selamat menikmati santap malam Anda. Masih kami hibur dengan lagu-lagu religi Islam. Ini lagunya Ungu, tapi dilagukan oleh juniornya ya, Zara Leola, bersama sang ayah Enda, Dengan Surgamu. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan nantinya Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Masih bersama kami tetap di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih. Dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih. Dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah. Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan

0: partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
1: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
4: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
3: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
4: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
5: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
4: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
6: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir

0: Noldi mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
1: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
0: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
2: Diperiksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto auto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
0: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang udah berangkat pelatnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar selalu menunaikan sholat fardu isya untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, satu lagu religi Islam akan hadir ke ruang dengar Anda. Nanti juga akan kami berikan Sibolga malam hingga ke 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat mendengarkan tetap di program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat pendengar, karena sholat adalah tiang agama. Kalau hidup kita tidak punya tiang, rumah kita tidak punya tiang, gimana? Ambruk tuh rumah, ya kan? Jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia, dan ciptakan kebahagiaan bersama orang-orang yang Anda sayangi. Pastinya pendengar, tidak dapat dari luar, ya kita ciptakan sendiri aja dengan orang-orang yang kita sayangi. Terlebih dahulu kita menyayangi diri sendiri dulu, agar kita bisa memberikan kasih sayang ataupun kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama itu pastinya keluarga pastinya pendengar. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mendengarkan. Tetap di program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Lantai 3, produksi LPPR RI Surakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gimana ini? Tolong pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya mbak, saya sakit ini mbak.
0: Iya pasti. Loh, mas. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, mas sudah sadar.
2: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, mas.
2: Orang tua saya mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua mas ya? Mereka meninggal mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
4: Iya mas, ada apa ya?
3: Ini mbak, Revan minta minum.
4: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
2: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
3: Soalnya Revan buta mbak.
4: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
2: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
4: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
2: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
4: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
2: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
5: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
5: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
0: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
5: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
5: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
5: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini, huh?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
5: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
5: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, Aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
5: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
3: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
3: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
4: Baik, Mas.
3: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
2: Alia, benarkah itu?
3: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
3: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
2: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
2: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
4: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
0: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik, toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Langkahku, padahal udah pelan-pelan.
0: Iya mas, maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya, Mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
5: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar untuk berbicara tentang komunitas ya. Nanti kita lanjutkan kembali siapa ini ya. Si Mario Geklau ini dengan Semata Karenamu, tapi yang duanya ya pendengar. Jadi kalau kita berbicara tentang komunitas, jadi komunitas anak muda itu adalah wadah perkumpulan generasi muda untuk menyalurkan hobi, mengembangkan diri dan melakukan aksi sosial yang positif. Jadi baru-baru ini juga atau belakangan ini kita dengar ada namanya Forum Indonesia Muda ataupun FIM. Ini FIM ini adalah wadah pengkaderan ya. Dan pengembangan kepemudaan yang mempertemukan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. FIM juga berfokus pada penguatan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, jejaring serta kontribusi sosial agar pemuda mampu menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Jadi dalam konteks siaran radio ya, ini pasti akan menarik ya pendengar. Dan bisa dikaitkan dengan peran generasi muda di daerah. Bukan hanya aktif dalam organisasi tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di lingkungan dan juga menghadirkan aksi nyata pastinya pendengar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih sudah datang.
3: Apaan sih lo? Mau coba jualan korek?
4: Dan pendengar, untuk Anda di mana saja berada, FIM itu ataupun Forum Indonesia Muda itu wadah pengembangan dan pengkaderan pemuda yang mempertemukan anak muda dari berbagai daerah, latar belakang, bahkan dari bidang keahlian serta pengalaman di Indonesia yang berbeda-beda. FIM pada dasarnya memberikan ruang bagi pemuda untuk belajar, membangun jaringan, mengembangkan kepemimpinan, serta merancang dan menjalankan kontribusi sosial pendengar. Jadi pemuda tidak hanya dibekali pengetahuan tapi juga didorong untuk menerapkan gagasan ini melalui aksi nyata di masyarakat. Itu dia kalau untuk FIM ini pendengar. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan pemuda itu adalah kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang dimaksud di sini ya, tidak selalu berarti menjadi ketua organisasi ataupun menduduki jabatan tertentu. Kepemimpinan ini juga dapat terlihat dari kemampuan seseorang mengambil inisiatif, bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan persoalan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadi peserta yang berasal dari berbagai daerah juga menjadi salah satu kekuatan FIM ya. Pertemuan ini memungkinkan pemuda untuk bertukar pengalaman mengenai persoalan di daerah masing-masing. Jadi anak muda dari wilayah perkotaan, daerah pesisir, pedesaan maupun wilayah lainnya dapat saling belajar dan melihat bahwa setiap daerah memiliki tantangan sekaligus potensi yang berbeda-beda pastinya pendengar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, pukul 9 waktu, kok 9 ya? Pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Acara berikutnya itu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan satu buah lagu terakhir ya. Dari Dewa 19 featuring dengan Firza, Kenangan Manis. Selamat mendengarkan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 3 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silahkan bersama kami bergabung di 0631225506 ataupun di 0811-1193-033 hanya melalui pesan WhatsApp, karena telepon WhatsAppnya entah di mana. Oke, silakan 0631225506 penelpon pertama yang sudah tidak sabar. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali Bortam, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Dingin nggak di sana baru tambah?
1: Ya pastilah dingin kalau udah malam, tapi iya, tadi siang hari dang.
0: Di Sibolga pun dingin kali loh malam ini.
1: Iya, mungkin di dalam yang dingin karena pakai AC.
0: Enggak juga loh, dingin juga di luar ale.
1: Iyanya.
0: Iya.
1: Berarti satu cuaca kita berarti.
0: Iya. Jadi ngantuk aku kan.
1: Itulah jadi ngantuk.
0: Eh, kira mau request lagu apa ini baru tambah?
1: Aku mau request lagu dari siapa lah ya? Saya juga ingat sekarang karena kita bercanda, jadi lupa.
0: Bercanda.
1: Aku mau request lagu dari entah siapa lah itu.
0: Entah siapa sih?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
1: Iya, banyak penyanyinya itulah.
0: Banyak. Iya. Ada Yuni Shara.
1: Tapi kalau boleh pilihkanlah dari Yuni Shara ya.
0: Iya, Yuni Shara, Jayanti. Ya penyanyi aslinya Jayanti Mandasari, Rafika Duri, Yolanda Victor Huta Barat.
1: Iya, yang aku suka dari
0: Yuni Shara. Oke, okay.
1: Di salam lah buat semua-semua, Bung Romo, Bung Rania, Ingot, Bung Ryan, ada juga Pak Cahrul. Pokoknya semua-semua, oh ada juga Pak RT, nanti ketinggalan jadi marah dia. Karena katanya mau ngurus surat pindah buat Purani ya dia katanya.
0: Astagfirullah, mau kemana pula pindah itu lagi?
1: Enggak tahu lah, kita dengarkan, kita dengarkan nanti omongan Pak RT, ditunggulah suaranya ya.
0: Oke deh.
1: Oke, buat Mbak Rindu, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi baru tambah yang ada di Samosir. 22506 kembali pendengaran. Minta Yuni Shara tadi ya dengan Bukit Berbunga. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam kembali Bang Ingot, apa kabar?
2: Oh, Pak Rindu ini.
0: Rindu.
2: Bagaimana kau, Pak Rindu?
0: Ngantuk kali aku oleh Bang, cuman itu.
2: Tidurlah kita berdua.
0: Eh, tidur kita berdua, tapi Abang tidur situ, aku tidur di sini ya.
2: Iya lah.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Kalau satu tempat tidur nanti marah lah kaminya, dipotong lah kemana.
0: Dicincang lah Bang, Abang dicincang. Dicincang. Iya, habis itu dijadikan saksang mau. Oke lah, silakan Bang Ingot, mau request lagu apa ini?
2: Apa?
0: Request lagu apa?
2: Lagunya? Ayo ngomong, udah minta lagu, kemana ya Pak Rindu?
0: Biar cepat kita muter lagu, biar modem au tokin.
2: Biar modem au tokin.
0: Oke deh.
2: Ini udah penelpon berapa yang bertanya?
0: Baru kedua.
2: Oh iya ya? Baru ke sekolah Pak ya?
0: Iya.
2: Aku rindu nih aku dengar suara nih.
0: Jangan, nanti banyak kali rindunya Ale.
2: Iya Ale, biar banyak rindu juga.
0: Rindu lah nanti jadinya.
2: Maunya kamu yang milih lagu itu?
0: Terus Mas Ongoni. Dari siapa?
2: Dari Tanje.
0: Dari Panci ya, Cak Arini cari dulu ya.
2: Pilihlah dulu mana yang paling enak. Enak sama kamu, enak lah.
0: Oke deh.
2: Dari siapa? Ya, apa lagunya?
0: Banyak ini judulnya, mana Abang mau? Tunggu ya aku bacakan lah ya, Abang pilih aja lah. Aku masih sendiri demi kau dan si buah hati, dia masih menunggu di saat kau masih memilih. Di saat ini aja lain, Bang, di saat kau harus memilih nih ya.
2: Apa?
0: Di saat kau harus memilih.
2: Apa yang paling enak sama kamu?
0: Ini aja lah.
2: Oh, itulah. Oh, yeah. Kita beri mulai karen.
0: Oke, silakan.
2: Apa itu?
0: Di saat kau harus memilih.
2: Alam salaminya?
0: Mm-mm.
2: Oh, dan salaminya harus di dalam orang gitu ya?
0: Iya, biar apa?
2: Oh iya, ya. Oh.
0: Biar tenang jiwa raga orang-orang ini disalamkan.
2: Biar tenang dia orang-orang itu kan?
0: Iya.
2: Untuk mananya, tak mana ini. Di salam-salam aku udah sombong katanya nanti ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, Pak Guru, salam-salamnya dulu ya. Buat baru kamu sudah apalah sama usir ya. Baru ada di Roma ya.
0: Iya.
2: Baru ada itu Bapak Haryati, ada teman lagi. Ada Pak Tobi. Baru semualah pendengar kita dimanapun berada selalu ya.
0: Oke deh.
2: Cukup kita ngomong ya.
0: Iya.
2: Jangan termasuk orang.
0: Nanti ditinju orang kita dah.
2: Apa?
0: Ditinju orang.
2: Ditinju orang.
0: Iya.
2: Berdua ngomong sampai ya, apa ini ditinju nanti kita ya.
0: Oke.
2: Oke lah, tak rindu.
0: Oke lah.
2: Gak berini, anak berdua selalu ya.
0: Terima kasih Bang Ingot.
2: Oke lah ya, jadi selamat malam ya, selamat malam rindu. Yang berbagi di memori lewat rindu.
0: Selamat malam kembali, itu dia Bang Parningotan Manalu ya, yang ada di Dolsa, Dolok Sanggul. Baiklah, langsung aja rindu lagu, hadirkan lagu Bukit Berbunga darinya Yuni Sara buat Nia Baru Tambah yang ada di Samosir. Nanti disusul buat Bang Ingot lagunya Pance dengan Biarkanlah biar di saat kau harus memilih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus

0: prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dua buah lagu sudah hadir ya, darinya Yuni Syara dan Pance Pondak. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Hey.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu rindu.
0: Lama kali udah digendong pun menggendong, digendong-gendong pun lama kali bekece.
1: Jangan bilang-bilang digendong, baru kali ini aku digendong ini dah.
0: Baru kali ini, itulah kalau menggosip dah.
1: Ini tahu orang rindu malu aku.
0: Gak apa nya itu, pakai kain gendongan atau pakai apa sekarang ini?
1: Pakai pulsa.
0: Hai Kila, sehat ya Bortam?
1: Sehat selama-lama ya. Apa tadi yang baru tambah itu katanya mau ngurus surat pindah?
0: Mau surat, mau disuruh, mau diurus Pak RT surat pindah baru tambah. Mau kemana? Mau ke Stardas?
1: Ada hal aku nya Ibu Catherine.
0: Oh.
1: Aku mau ngurus surat pindah, aku sendiri yang menciptakan
0: tapi,
1: surat pindah.
0: Mana lebih tinggi THRT apa, apa Kepling?
1: Ya RT lah.
0: Itulah.
1: Apa jadi aku ke lurah. Ngapain aku? Pulang kali lah Pak RT, lurah kan teman Keplingnya itu.
0: Iyalah, langsung aja wali kota payah kali.
1: biar didengar Pak RT.
0: Nanti langsung dibilangin, besok aku mencalon jadi bupati bahkan tadi.
1: Bupati.
0: Kayak gitu dengarnya.
1: Kan ada menggantikan si Prabororo.
0: Oke lah, silakan lah mau request lagu apa Bartam.
1: Ah, laguku sudah di situ nya, enggak dibaca aja, belum marah aku tengok biru-birunya. Mekel.
0: Biru-biru ya.
1: Ya jadi apa namanya itu yang biru-biru, centang-centang itu apa itu enggak biru-biru.
0: Suara siapa itu? Pasti suara Bang Ingot kan? Memang lagi tidur-tidur, modoh-modoh udah diputar lagu.
1: Rindunya yang mau, udah menerima telepon modem lah.
0: Tak, gak bisa modemnya kuputar banyak, 10 kuputar baru langsung modem aku.
1: Modem di bawah komputer itu, di bawah meja itu.
0: Dingin nih.
1: Ya mati kan aja itu.
0: Nanti gak panas alat.
1: Ya udah lah, gak tahu lagi hutan lah itu.
0: Oke lah, siapa salamnya nih?
1: Ah, tadi si Ingot pun gak nyari salamnya aku biar pendidikan dong, enggak aku salam.
0: Gak usah salam dia.
1: Ya kan enggak nyari salam dia aku.
0: Ya biar aja situ dia.
1: Iya, biar aja situ dia. Salamnya untuk Pak RT lah, yang enggak usah lagi urus surat pindah itu Pak RT.
0: Berapa kan kami sama bupati
1: ke Pak Lurah.
0: Bupati langsung bilang.
1: Oh, aku mau urus surat pindah ke bupati lah Pak RT, jangan lagi urus ya.
0: Oke deh.
1: Ya, untuk Bortam juga yang tadi yang udah perdana ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk si Sari ditunggu suaranya. Tahu Rindu si Sari?
0: Enggak.
1: Itulah kan. Orang Sarung dikit yang umur 16 tahun itu.
0: Kenapa banyak kali namanya?
1: Ya biarin aja suka-suka dia, biarpun 10 nama dia kan sekalinya dia masuk.
0: Iya bukan masalah itu, nanti susah minta ikan asin ke siapa itu maksudnya.
1: Sama si Sari pun boleh. Tinggal pergi kita ke rumahnya gampangnya, masuk dari masjid itu pergi langsung ke rumahnya. Apain pula repot memikirkan nama.
0: Di mananya rumahnya Le?
1: Ada di depan masjid itu nya masuk.
0: Masjid dia.
1: Yang di apa sarung di situ? Kita sater ya.
0: Terus masuk ke mana?
1: Masuk ke dalam. Kalau kita mau ke arah KRRI sebelah kiri kan? Masjid itu lah, masuklah ke dalam itu ada di situ. Ya, pasnya dia di pojokan masjid itu rumahnya.
0: Nanti aku share.
1: Ya udah cari lah. Kalau kan kalau nggak ketemu kan telepon dia. Di mana kau Sari bilang?
0: Begitu ya?
1: Iya, dia kan namanya kan banyak si Sariawan, si Saritem,
0: Saripa,
1: Saripa, Sari Ayu,
0: Sari Manis,
1: Sari Pahit lah. Ngapain manis? Udah tua kok manis.
0: Bukan Sari Manis, gatal loh dibuatnya tenggorokan. Nggak iya, makanlah, minumlah es teh manis pakai sari mas, nggak gatal tenggorokan, batuk
1: iya,
0: besoknya.
1: Maksudku, pucuk dia nanti kita dah.
0: Nggak apa-apa lah, itu biasa itu. Udah cepatlah, banyak kali cerita, nanti merepet dia dah.
1: Ya kan yang panjang kali lebar nyariin di cerita, makanya aku sambung.
0: Oke deh.
1: Ya oke lah kalau gitu laguku ya.
0: Oke, sip.
1: Ya untuk yang menggendong diriku ya. Selamat, apa namanya? Terima kasih lah atas gendongannya. Kasihan juga nanti kalau enggak disenggol.
0: Iyalah, nanti nangis dia.
1: Ya, oke lah ya rindu.
0: Oke, okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi baru tambah ya. Yang ada di Sidimpuan. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Langsung naik dia lebih pertama. Oke lah, sehat nenek.
2: Alhamdulillah.
0: Nggak mau jadi tinggal sih lah. Tah ya leh. Wek balah leh.
2: Makanya aku serlokkan pun nanti lokasi rumah aku.
0: Ya dah. Biar kami cak minta kandungkan asin.
2: Jalan Eka Satria, belakang Masjid Miftahul Jannah. Tanya saja lah situ nanti. Nanti mau lompat kali aku naik dah, iya. Nenek hati.
0: Pak mana moyo?
2: Nenek Kanja. Nenek Saka. Nenek apa lagi? Nenek Pangeran.
0: Nenek lah. Oke lah, terikis lagu apa dulu nenek-nenek ini lama kah?
2: Aku tak tahu perut pula, itulah yang aku bilangkan sama kamu dulu.
0: Apa itu?
2: Lembas bah kontong aku. Yang baru turun tuh mengurus surat, hei balik papan.
0: Nggak,
2: dia tidak bosan dia katanya.
0: Sama bupati dia nanti.
2: Balik batu. Hai.
0: Balik tuh. Papan nanti maninggoy lah itu lama-lama.
2: Enggak. Rumahnya kan papan rumahnya.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, di balik papannya dia apa? Yang nelpon itu.
0: Oh iya ya.
2: Jadi mungkin dah dia kebalik batu balik ke
0: aku di balik kacanya aku sekarang.
2: Nah.
0: Oke, lu coba request lagu apa ini?
2: Makanya kan
0: lupa makanya nanti lu request lagu.
2: Duh, enggak usah pun punya lagu, aku enggak apa-apa.
0: Janganlah.
2: Duh.
0: Hoi.
2: Makanya enggak bisa lagi ditengok dari pinggir jalan. Selama ini kan rindu menyiat cepat-cepat di gas kereta ini sama becak ini. Dia sampai ke rumah.
0: Sekarang udah harus mengintip dulu. Harus mengintip dulu yang kecil-kecil itu.
2: Dari pro satu itu yang mau mengintip.
0: Iya, yang kecil itu lah, kacanya kecil.
2: Ada kerindu, cepat-cepat lah pulang. Oke, Lendo ya, aku terima kasih Lendo ya. Lu udah pun punya lagu.
0: Rikus lah lagunya. Oke, oi.
2: Aku rekod lagu juga laku ya, enggak enak juga apa? Ini. Love dari apa? The Mercy.
0: Love.
2: Iya.
0: Love.
2: Iya.
0: The Mercy. Dan
2: cari sambilnya apa ya, Nang?
0: Iya,
2: ya?
0: Silakan.
2: Ada yang baru turun tadi ya. Jangan selalu kau membeli kain panjang tang panjang-panjangnya. Kalau tempat kau membeli kain panjang yang panjang kali, selalu orang mengganggu dirimu dan menggendong dan menggendong ya. Karena kan di sini pun panjang-panjang kali gendongan nang.
0: Kejam kali ya.
2: Tidak ada yang pendek.
0: Oke lah.
2: Nah, buat yang buruk tambah yang perdana juga, karungnya dipulangkan pun besok. Buat Pak RT, ditunggu suaranya. Ada edak kabut cinta, sehat selalu panjang umur murah rezeki ya Nang ya. Ada lagu itu Nang?
0: Ada dong.
2: Oke, okay. Terima kasih buat Indo, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
2: Berapa lagu itu? Dua, tiga? Biar bobok dulu di bawah meja itu.
0: Tapi bisa banyak kan, naik berang Beko.
2: Iya, yaudah Nang. Turunlah aku ya Nang ya.
0: Oke, bye-bye.
2: Udah tahu kan, aku serlokkan pun nanti lokasi rumahku ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau yang 3 kilo kan lumayan, beli suji. Oke, Nang.
0: Oke, okay, Nenek.
2: Terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Bye-bye.
0: Bye-bye, Nenek. Selamat malam kembali, ruang rindu. Itu dia tadi Nenek Wirlangga ya. Terus siapa namanya? Panjang banget, namanya banyak. Langsung aja lah Rindu hadirkan lagu dua ya, dua lagu. Ada Rilasa dengan Hampa, nanti disusul The Mercy dengan Love. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
7: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kalau bisa ya satu penelpon lagi aja sebelum kami akhiri ruang rindu untuk malam hari ini. Silakan 22506. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Borkat.
0: Oke Bang Borkat, karena waktunya sudah terbatas, sudah hampir habis, silakan aja langsung mau request lagu apa Bang Borkat?
1: Lagunya Diambang Sore dari Edis Litonga.
0: Diambang sore nan lalu. Oke. Dalam renunganku seorang.
1: Salamlah buat semua pendengar ya.
0: Oke.
1: Selamat malam ruang rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebagai lagu terakhir ya Diambang Sore dari Opung Edi Silitonga. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu budaya tradisional dari daerah di Indonesia di mana saja berada. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: berapa mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar budaya lagu tradisional Indonesia. Kali ini kami awali darinya lagu daerah Minangkabau. Tadi ada Al Arifin dengan Mimpi Parintang Rusuh. Kali ini juga ada Kanda Rang Tua darinya Ipang, pendengar. Jadi lagu daerah banyak mengandung arti dan juga makna, karena pada awalnya lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan. Lagu daerah menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan nilai, pengalaman, nasihat dan juga identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kalau disebut-sebut mengapa, apa alasannya kalau lagu-lagu daerah itu salah satu cara masyarakat menyampaikan nilai, pengalaman, nasihat, dan juga identitas budaya dari generasi ke generasi. Alasannya yang pertama itu adalah menyampaikan nilai kehidupan. Jadi banyak lagu daerah berisi pesan tentang menghormati orang tua, persaudaraan, kerja keras, kesetiaan, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat. Dan untuk yang kedua, menggambarkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Lirik lagu sering mengambil cerita dan kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari seperti kehidupan keluarga, pekerjaan, alam, percintaan, perjuangan, hingga kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dan yang ketiga, menjaga identitas budaya. Bahasa, istilah, cerita, dan simbol yang digunakan dalam lagu daerah mencerminkan karakter masyarakat setempat. Karena itu lagu daerah dapat menjadi bagian dari identitas suatu daerah, pendengar. Baik, kali ini ada Rizal untuk Anda dengan Bunga Seroja. Selamat mendengarkan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar tadi selepas dari daerah Tapanuli, Batak Toba ya, lagu Arvindo Simatupang dengan Holan Audona Mangatusiho dan Sukun Madirim darinya Dorman Manik. Ada Kopi Rasusu darinya Asemahera Borusinulingga. Lagu Karo kali ini pendengar sebagai lagu penutup di budaya lagu tradisional kali ini. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu jazz music di Sibolga Malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Menjadi bencana alam, tapi
4: penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Jenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memiliki

0: Pilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu si pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Selasa 15 September 2026, siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ridu Fatmawati beserta petugas yang ada di unit pemancar dan operator studio mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan juga waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sepanjang 30 menit ke depan pendengar semua akan kami hadirkan musik religi Islam hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebab.

0: akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Belajar Berbaik Sangka Semampunya yang dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. Pendengar, selamat mendengarkan.

Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqatu qatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqatu qatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu, Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang enggak, walaupun enggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani, bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak seneng AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan ontanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah, siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada, sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia, mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren.
Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain, komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro amalahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya, kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan, dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di Padang Mahsyar lewat, kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Al-Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga, setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng ibadahnya, mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar tuh berlima sebetulnya. Aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia enggak komplain. Yang empat ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang tiganya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia, ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan. Tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar. Kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak, gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain, gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum, dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Asyad, nih orang kayak gini nih gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatu qati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Talhah bin Abdullah. Istrinya Talhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Talha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ya, gak ada yang ramein rumahnya lagi, gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Talhah, tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa? Kata Talhah, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Talhah, enggak, sebaliknya, mereka itu teman-teman yang baik.
Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, yaudah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren, bisa hakotukoti. Sehingga ayatnya, ittaqullaha hakotukoti. Kalau kalian mau beramal soleh, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut Mama?" kata istrinya Abu Ayyub. "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Ma'azallah, enggak mungkin saya percaya karena saya tahu Mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, enggak mungkin macam-macam." Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan, "Engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak?" "Ma'azallah, enggak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain, mah. Demi Allah," gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya. Gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan was-wasa setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Ternyata dia benar. Ternyata dia gitu. Ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget. Sehingga kita harus ngelawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya? Mana sisi baiknya? Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya gak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diem aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang hakotukoti. Ada juga yang nggak bisa hakotukoti. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau gak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mas tatatum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustaz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing to lose lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam ta'lim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, "Ustaz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba?" Langsung diliatin. "Lu maksudnya gua?" Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, "Ustaz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah." Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling, yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan.
ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum hakku atau koti. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa hakku atau koti. Tapi baru mas tatu'atum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Orang bertakwa itu bukan berarti enggak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka, teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya apa bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk. Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat udah berapa rakaat nih, kan lupa kan. Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, assalamualaikum. Nah, ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya. Jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya, kayaknya kedua deh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah. Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Ya, akhirnya kita nambah 2. Kan gak repot ya, kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran 2 ya. Oh, udah 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukti atau khata, pernah. Cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? 1, cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas atau salah ngomong atau mengkritik atau apalah, jangan langsung dibales. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan,
Kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh anget, baru kita minum. Tapi kalau panas-panas diminum, yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara secara natural terjelaskan dengan sendirinya, muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini, akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan. Alhamdulillah selamat gitu. Gak mungkin lah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitan wa an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih gitu. Jadi a'udzubillah minas syaitan. Setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia, dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, semampu kita, kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong, kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya, setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita, bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustaz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek, gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah, hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti gak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya, supaya kita gak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa, dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu, udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah, kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya, gak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, gak nyamannya. Berbaik sangka lah apa? Ya mungkin
dia nggak apa ada hajat yang dia lagi butuhin, sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah, dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting, bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Yang ketiga, gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka? Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Warga desa Lumut Maju, Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizi Akhrufatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Warga desa Lumut Maju, Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Laporannya disampaikan James Franciscus.
4: Warga Dusun 3, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan sesosok mayat di aliran sungai. Korban diketahui bernama Rani Santo, 38 tahun, karyawan swasta, asal Kabupaten Padang Lawas Utara, yang sehari-hari menjaga kebun warga di desa tersebut. Korban ditemukan pihak keluarga dalam kondisi terapung sekitar pukul 7 pagi, Senin 14 September 2006, setelah sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu bersama anaknya. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
5: Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya bersama anaknya hendak pulang menggunakan perahu setelah berkunjung ke rumah kerabat. Sekitar pukul 6 sore, korban tiba-tiba terjatuh ke sungai yang sedang meluap akibat curah hujan tinggi. Setelah korban terjatuh, anak korban yang berada di atas perahu langsung menangis dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut terdengar oleh kerabat korban yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Namun, pencarian malam itu belum membuahkan hasil. Keesokan paginya, keluarga menemukan korban sudah dalam kondisi terapung, tidak jauh dari lokasi korban sebelumnya terjatuh. Korban memiliki riwayat penyakit dalam dan sebelumnya sempat menjalani pengobatan di rumah sakit Pandan.
4: Hasil pemeriksaan medis awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. James melaporkan.
1: Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas malah menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas juga turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Bermodalkan informasi tersebut, petugas langsung menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara untuk diperiksa terkait kasus ini. Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Dery Fajarian Dono, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
7: Untuk kemarin kita ada ungkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara itu berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan 3, jadi total keseluruhan ada 4.
6: Saat ini keempat pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Lawas Utara dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Sampai saat ini kemerdekaan anak dinilai masih terampas, termasuk dalam soal ruang bermain anak. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
8: Pemerintah daerah maupun masyarakat luas didorong untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel maupun warga berkebutuhan khusus. Dorongan itu disampaikan Farida, seorang pekerja sosial yang hampir setiap hari mengurusi para difabel di kota Sibolga. Farida yang ditemui kemarin siang di kawasan Katamso Sibolga itu juga mengatakan sampai saat ini masih banyak hak-hak kaum disabilitas yang terampas khususnya di ruang publik. Ia mencontohkan trotoar yang kini beralih fungsi menjadi tempat tanaman bunga maupun lapak jualan disebutnya menjadi bagian dari perampasan hak kaum disabilitas. Selain itu, minimnya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintahan maupun di perusahaan swasta menjadi bukti lainnya kalau kaum disabilitas masih terpinggirkan. Karena itu, kata Farida, pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat diminta untuk semakin meningkatkan perhatian kepada para penyandang disabilitas ini.
9: Itulah harapan kita ke depan, ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baiklah, baik dari masyarakat, baik dari unsur pemerintah. Bagaimanalah untuk betul-betul memberikan hati untuk mendukung, bagaimana supaya mereka ini mendapatkan haknya.
8: Kemudian Farida juga berharap lahirnya aksi gerakan nyata untuk membantu kaum difabel di daerah ini guna menciptakan kesamaan hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Denny Siahaan melaporkan.
1: Cuaca ekstrim dengan angin kencang disertai tingginya gelombang perairan pantai barat Sumatera mengakibatkan para nelayan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah enggan melaut. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Cuaca ekstrim dengan angin kencang disertai tingginya gelombang perairan pantai barat Sumatera mengakibatkan para nelayan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah enggan untuk melaut. Hal itu dilakukan demi keselamatan para nelayan karena gelombang air laut khususnya di Teluk Tapian Nauli yang tinggi. Seperti yang dilakukan nelayan Bagan Tancap di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan, mereka lebih memilih untuk melakukan reparasi atau perbaikan kapal dan alat tangkap ikan menunggu cuaca kembali membaik. Subarnang, seorang nelayan tradisional, mengatakan mereka sudah hampir 3 hari lamanya tidak turun melaut. Hal itu dikarenakan gelombang pasang air laut yang mencapai 3 hingga 4 meter dan buruknya cuaca menjadi alasan utama mereka untuk tidak melaut.
10: Ya kalau saat ini karena badai sedang berlanjut, ya banyak pelaut-pelaut ini pada nggak kelaut lah begitu, karena sikonya nggak mengizinkan. Ya kalau sudah macam ini cuaca yang nggak mengizinkan, ya kemungkinan besar pelaut ini pada takutlah ke laut, karena yang jelas nanti kalau ke laut kerugian aja kan begitu, hasil pun nggak ada, nggak pasti ada hasilnya nanti. Jadi makanya lebih banyak lagi dikat orang ini garlah tinggal.
6: Saat ini para nelayan hanya bisa pasrah dan menunggu cuaca membaik agar mereka bisa segera kembali beraktivitas ke laut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Sejumlah warga yang masih bermukim di area banjir Tapanuli Tengah mengaku trauma saat hujan turun. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
11: Sejumlah warga di Kecamatan Tukat, Tapanuli Tengah yang masih bermukim di kawasan rawan banjir mengaku mengalami trauma setiap kali hujan turun. Pasalnya setiap turun hujan, pemukiman warga di sejumlah titik yang ada di wilayah itu hingga kini masih terendam banjir. Noprita, seorang warga Kelurahan Utana Bolon, Tapanuli Tengah saat disambangi RRI di lokasi itu mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi. Meski demikian, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap mengancam permukiman warga. Menurutnya persoalan itu sangat simpel, yakni memastikan aliran sungai berjalan lancar sehingga tidak terjadi penyumbatan maupun luapan. Dirinya juga menyebut sudah beberapa kali tanggul yang dibangun oleh pemerintah jebol dan tidak dapat menahan debit air yang datang dari hulu sungai.
12: Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir, merasa takut, apalagi lansia banyak di sini.
11: Selanjutnya, Nobrita berharap penanganan terhadap aliran sungai dan kawasan rawan banjir dapat segera dilakukan sehingga mereka tidak lagi dihantui rasa cemas setiap kali hujan turun. Joy Sihotang melaporkan.
1: BPBD menyebut ada 6 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah. Ancaman bencana ini perlu diwaspadai masyarakat sejak dini, salah satunya mengenali rencana keluarga dalam mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapal Tengah BPBD Tapteng mengidentifikasi sebanyak 6 jenis ancaman bencana berpotensi terjadi di wilayah Tapteng. Keenam jenis ancaman bencana ini perlu diwaspadai masyarakat setidaknya mengenali mitigasi pencegahan untuk meminimalisir korban jiwa, kerugian, serta dampak yang terjadi saat bencana. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menyebut 6 jenis ancaman bencana di Tapteng berdasarkan hasil kajian tim ahli BPBD, yaitu peristiwa banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi. Pada masa cuaca ekstrim saat ini di Tapteng, kata Tanti, masyarakat harus memiliki rencana keluarga dalam konsep mitigasi bencana. Menurut Tanti, peristiwa bencana yang terjadi pada tahun 2025 lalu harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Tapteng untuk segera memahami rencana keluarga dalam mitigasi bencana. Selain itu, Tanti juga mengingatkan psikologis masyarakat juga harus dikuatkan untuk mengantisipasi kepanikan saat berhadapan dengan bencana.
14: Kita itu harus mempunyai rancangan keluarga, rencana keluarga, ya. Misalnya, kita harus mengenali dulu potensi apa yang bakalan terjadi di lingkungan kita, baik itu lingkungan rumah maupun tempat kerja. Misalnya kayak saya bencana banjir gitu. Kalau di lingkungan tempat kerja mungkin bencana longsor gitu. Jadi hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana banjir atau longsor tersebut? Misalnya yang pertama adalah mungkin tas siaga tadi sudah kita siapkan. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana ini kemana tempat mengungsi yang aman, ya. Terus yang ketiga adalah ketika terjadi bencana itu, misalnya kondisinya sedang siang beraktivitas, ya, kita punya yang bagi punya anak bersekolah atau tidak punya anak bersekolah atau anak bayi gitu kan, siapa yang akan membawa anak-anak ini ke tempat yang aman? Siapa yang akan menjemput anak sekolah kita? Kan gitu. Artinya kita sudah bagi-bagi tugas dari sekarang. Kalau terjadi bencana, bagaimana proses evakuasi mandiri kita itu? Terus kita titik kumpulnya di mana? Sehingga ketika terjadi bencana, misalnya si ayah sedang bekerja, tugas dia mungkin kalau terjadi banjir itu pergi ke sekolah anak, jemput anak, langsung ke tempat evakuasi. Jangan lagi ke rumah. Gitu. Sementara si istri mungkin sudah membawa balitanya mungkin atau barang yang bisa dibawa tas siaga itu ke langsung ke tempat pengungsian. Jadi tidak menunggu suami.
13: Mengingat kondisi cuaca ekstrim masih terjadi, ditambah lagi upaya perbaikan infrastruktur pasca bencana di Tapteng masih berjalan, Tanti sangat berharap adanya partisipasi masyarakat dalam memahami konsep mitigasi, setidaknya di lingkungan keluarga. Kemudian saat terjadi bencana, ucap Tanti, masyarakat juga harus tangguh dan mampu menerapkan paradigma dalam penanggulangan bencana, yaitu masyarakat harus menyelamatkan, bukan diselamatkan. Demikian Mohdan Jiga melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk tetap memberikan perlindungan bagi pedagang kecil. Berikut laporan Deni Siahaan.
8: Guna mendongkrak geliat perekonomian warga, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk melakukan sejumlah program yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk perlindungan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dalam menjalankan usaha kecil menengah. Permintaan itu disampaikan Sandra Dewi, seorang pedagang ikan basah yang biasa menggelar dagangannya di pasar tradisional Sibuluan, saat dimintai tanggapannya seputar upaya meningkatkan taraf perekonomian warga. Sandra mengatakan pemerintah daerah dinilainya masih belum mampu memberikan perlindungan bagi pedagang kecil, sebab para pedagang kecil kerap mendapat penggusuran ketika melakukan aktivitas. Sementara pemerintah daerah, kata Sandra, masih belum mampu menempatkan pedagang kecil pada tempat yang permanen.
15: Mampu menciptakan ekonomi untuk rakyat sehingga pemerintah daerah memperhatikan perlindungan untuk rakyat, perekonomian untuk rakyat.
8: Disinggung tentang keberadaan pasar terpadu Pandan, Sandra mengatakan penempatan pedagang kecil ke pasar itu bukan merupakan solusi yang tepat, mengingat pasar tersebut sangat jauh dari pemukiman warga dan sepi dari pembeli. Kemudian, kata Sandra, dengan tidak terus melakukan penggusuran serta menempatkan pedagang pada tempat yang ramai pengunjung, dinilainya sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah daerah terhadap rakyat, termasuk sebagai upaya meningkatkan taraf perekonomian warga. Deni Siahaan melaporkan.
1: Pihak kepolisian diminta tindak penduli... Maaf, maksud kami pihak kepolisian diminta tindak penulis judi togel di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang hingga kini masih marak. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
11: Aparat kepolisian diminta menindak tegas praktek judi toto gelap togel yang diduga masih marak terjadi di sejumlah titik wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Permintaan tersebut disampaikan Irsan, seorang tokoh pemuda yang mengaku miris dengan kondisi itu. Ia menyebut aktivitas penulisan togel hingga kini masih ditemukan di sejumlah lokasi dan meminta aparat penegak hukum segera melakukan penindakan. Irsan juga berharap kepolisian dapat meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktek perjudian tersebut. Menurutnya, pemberantasan judi togel penting dilakukan karena keberadaannya dinilai dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial.
16: Karena kita melihat di kalangan masyarakat sangat marah seperti itu, maka kita mempertanyakan di mana peran dan fungsi dari kedua stakeholder itu, TNI dan Polri, kan seperti itu, Bang. Jangan sampai kita menduga orang itu ada keterlibatan.
11: Selanjutnya, Irsan mengajak masyarakat untuk turut memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian di lingkungan masing-masing. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga @rrisibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Jalan Provinsi Ruas Sipirok hingga Simpang Tandosan di Tapanuli Selatan. Maaf, maksud kami Jalan Provinsi Ruas Sipirok Simpang Tandosan di Tapanuli Selatan mulai diperbaiki setelah puluhan tahun mengalami kerusakan. Berikut laporan James Franciscus.
4: Kabar baik datang bagi masyarakat Kecamatan Arse dan Saipar Dolokhole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan Provinsi Ruas Sipirok, Simpang Tandosan, yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan, kini mulai mendapat penanganan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Perbaikan meliputi pengerasan badan jalan, pengaspalan, hingga pembangunan drainase. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasirbu mengatakan, perbaikan jalan Sipirok, Simpang Tandosan ini menjadi sangat penting dalam membuka konektivitas antar wilayah di Tapanuli Selatan.
17: Satu harian ini meninjau pembangunan jalan Sipirok, Simpang Tandosan, Sipagimbar. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena selama ini sudah lama tertunggu-tunggu, dan saya kira Pak Gubernur waktu kedatangan pada kalau nggak salah bulan Maret yang lalu saat meresmikan jembatan Aik Sipange, beliau berjanji tahun ini ini akan diselesaikan. Ini ada 3 koridor, masing-masing 3 kilo. Tadi oleh masyarakat di SDH pun misalnya, termasuk tentu di RC ini mengucapkan terima kasih dan berharap mungkin masih ada sedikit nanti yang barangkali belum tuntas. Tapi saya kira Pak Gubernur itu punya visi yang lebih luas.
4: Pembangunan Jalan Sipirok Simpang Tandosan diharapkan menjadi awal penguatan konektivitas wilayah Tapanuli Selatan dengan daerah sekitarnya. Pemerintah daerah juga mendorong agar konektivitas Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, hingga Labuan Batu semakin terbuka. James Mulberkam.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaksanakan gerakan pangan murah GPM kedua untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
13: Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melakukan gerakan pangan murah GPM serentak kabupaten kota se-Sumatera Utara. Salah satu lokasi GPM dikunjungi Wali Kota Letnan Dali Munte yaitu Pasar Saroha Padang Matinggi Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan pada Selasa 15 September 2026. Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menjelaskan kegiatan GPM ini bertujuan untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Disebutkan Wali Kota, GPM di Pasar Saroha merupakan kegiatan kedua dari 4 kegiatan direncanakan pemerintah daerah selama September 2026.
18: Mengintervensi bahkan melihat langsung atau langsung ke pasar untuk melihat gerakan pangan murah ini. Harapannya tentu ini bisa berdampak, bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentu program ini sangat bagus. Kita dalam satu bulan ini direncanakan 4 kali gerakan pasar pangan murah. Tentu kita pemerintah Kota Padang Sidimpuan sudah melaksanakan 2 kali gerakan pangan murah yang tersebar di beberapa pasar Kota Padang Sidimpuan. Tentu atas kerjasama kolaborasi dengan Forkopimda tentunya dan juga di jajaran kita pemerintah, saya menghimbau agar gerakan pangan murah ini tetap dilaksanakan secara kontinu dan bersambungan sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan kita bisa membantu tentu perekonomian masyarakat kita. Sekaligus gerakan ini adalah salah satu gerakan bagaimana kita mempertahankan fiskal dan pengendalian inflasi kita di Kota Padang.
13: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Padang Sidimpuan, Hairunisa Daulai, menyebut di kegiatan GPM ini pemerintah menyediakan berbagai komoditas pangan esensial berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, dan bawang putih. Hairunisa memastikan GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meredam gejolak harga, menjaga stabilitas pasokan, dan sekaligus mengendalikan terjadinya inflasi di Kota Padang Sidimpuan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Desa Lumut Maju, Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat pagi. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan dengan sejumlah informasi tentunya yang kami hadirkan untuk pendengar semua, kali ini informasi dari regional. Yakni percepat penanganan banjir, Wakil Bupati Tapanuli Tengah berkantor di Badiri. Pendengar dilansir dari laman resmi rri.co.id, dalam upaya mempercepat penanganan bencana serta mengurangi banjir yang masih melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi SH mengambil langkah proaktif dengan memilih berkantor langsung di Kecamatan Badiri. Langkah ini diambil agar pemerintah dapat lebih cepat meninjau lokasi terdampak sekaligus mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang menjadi korban bencana. Pada hari Selasa 15 September 2026, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi SH turun langsung ke lapangan untuk meninjau penanganan Sungai Badiri di Desa Lubuk Ampolu, serta memantau kondisi perumahan warga dan aliran sungai di lingkungan 3 Kelurahan Lopian. Dalam kunjungannya, Mahmud Effendi menegaskan bahwa tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan dan percepatan penanganan pasca bencana. Selain fokus pada infrastruktur dan penanganan darurat, Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan mempercepat proses pemulihan. Adapun kolaborasi pemulihan, pemerintah mengharapkan kerjasama aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong membantu pemulihan lingkungan. Pelestarian lingkungan, masyarakat juga diajak untuk senantiasa menjaga alam demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Melalui kehadiran langsung Wakil Bupati di Pusat Bencana, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah optimis koordinasi penanganan darurat dan normalisasi lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Baik pendengar, berikut informasi dari regional terkait percepatan penanganan banjir, Wakil Bupati Tapanuli Tengah berkantor di Badiri. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Kusuka. Pendengar, selamat mendengarkan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar sebelum itu, pendengar akan kami hadirkan jeda hiburan lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Nusron ya, Pak. Kopernya, Pak.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak? Pak, ngasih di Pak Nusron. Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR